0: yang entah di mana.
1: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Baliang sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Baliang Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
2: Soal Baliang itu mulai di Adam tuh, Pak. Karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan? Turunannya. Jadi di Karistin, kan? Ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
3: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Arum Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arum, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
4: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, iya nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
5: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada turaja kawasa uji kita nang menguasai pemandang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Balian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
6: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inna wis awal wis kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perompat Suara Budaya Kawanoa.
2: Balik lagi deh Nyong Risla pastinya di Nyur Melambai Pagi. Terus masuk dengan apa kata mereka Sabu Budaya ya. Hari ini ada satu tema yang sangat indah. Tema yang setiap tahun kembali mengingatkan orang tentang satu manusia mulia ya. Satu manusia yang namanya disebut oleh miliaran manusia di seluruh dunia ya. Satu manusia yang bukan cuma dikenal karena kata-katanya, tetapi karena akhlaknya ya. Dia itu adalah Nabi Muhammad SAW ya. Nah, sahabat budaya, hari ini ya, tepatnya di tanggal 25 Agustus 2026 ya, umat Islam memperingati Maulid Nabi ya Muhammad SAW bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Maulid bukan sekedar acara, bukan cuma pasang tenda, bukan cuma dengar ceramah, bukan cuma makan bersama, bukan cuma baca salawat, semua itu baik. Tapi ada pertanyaan yang lebih penting, apa yang berubah dalam diri orang setelah memperingati Maulid? Nah, kalau sebelum Maulid orang gampang marah, sesudah Maulid apakah orang jadi lebih besar? Sabar. Nah, kalau sebelum Maulid orang gampang mubah fitnah, sesudah Maulid apakah orang mulai menjaga lidah? Kalau sebelum Maulid juga orang gampang baku marah, sesudah Maulid apakah orang mulai belajar maafkan? Nah, disitulah sebenarnya makna Maulid, bukan hanya mengingat kelahiran Rasulullah ya, tapi menghidupkan kembali akhlak Rasulullah dalam kehidupan orang ya. Berhubung ini sahabat budaya tanggal merah ya, tanggal 25 Agustus 2026 di mana umat muslim ya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa kata mereka torang membuat cerita seputaran torang belajar dari akhlak Rasulullah. Nanti torang bakal balik lagi ya.

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawainuma.

lagi dengan Riz lah ya. Di apa kata mereka masih baca cerita seputaran orang belajar dari akhlak Rasulullah ya. Coba orang bayangkan ya, kalau ada seseorang yang sangat orang cintai, kalau dia ulang tahun orang pasti ingat. Kalau dia punya hari istimewa, orang pasti ingin memperingatinya ya. Nah, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Manusia yang melalui perjuangan luar biasa untuk membawa risalah Islam kepada umat manusia. Beliau mengalami penolakan, beliau dihina, beliau disakiti, beliau kehilangan orang-orang yang dicintainya, tapi beliau tetap menjalankan tugasnya. Tidak membalas keburukan dengan keburukannya. Tidak menjadikan dendam sebagai jalan hidup. Beliau mengajarkan kasih sayang, kejujuran, amanah, ya, kesabaran. Dan yang sangat penting, beliau juga mengajarkan bahwa kekuatan seseorang bukan cuma ketika dia bisa mengalahkan orang lain, tapi ketika dia mampu mengendalikan dirinya sendiri, ya. Ini penting sekali untuk orang di zaman sekarang, karena zaman sekarang orang bisa marah hanya karena komentar di media sosial. Ada yang baru baca satu kalimat, langsung emosi. Ada yang beda pendapat, langsung baku serang ya. Ada yang tidak suka juga satu postingan, langsung bahina. Kadang orang lupa juga, di balik layar handphone itu ada manusia, ada hati, ada keluarga, perasaan, ada kehidupan ya. Sahabat budaya, kalau orang mau belajar jadi orang tua yang baik, ya lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan keluarga. Kalau orang mau belajar jadi pemimpin, lihatlah bagaimana Rasulullah memperlakukan umatnya. Kalau orang mau belajar menjadi pedagang, lihat kejujuran Rasulullah. Kalau orang mau belajar menjadi tetangga, lihatlah bagaimana Rasulullah menghormati orang di sekitarnya, ya. Kalau orang mau belajar menghadapi orang yang berbeda, lihat kebijaksanaan Rasulullah, ya. Kalau orang mau belajar menghadapi masalah, lihat kesadaran Rasulullah, ya. Jadi jangan cuma bilang saya cinta Rasulullah. Pertanyaannya, apa yang sudah saya tiru dari Rasulullah? Ini pertanyaan mungkin sederhana, tapi dalam sekali. Karena cinta itu harus punya bukti, ya. Karena orang cinta, orang belajar. Karena kalau orang cinta, orang mengikuti. Kalau orang cinta, orang berusaha menjadi lebih baik lagi, sahabat budaya, ya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pagi ini ramai sekali ya?
1: Iya, semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
0: Kadang aku berpikir, kita berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan setiap hari.
1: Justru disitulah indahnya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
0: Tapi kenapa masih ada rasa curiga?
1: Ya, karena mungkin lupa bahwa beragama itu tentang kedamaian, bukan perpecahan.
0: Jadi, moderasi beragama itu apa?
1: Bersikap adil, saling menghormati, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan.
0: Menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan.
1: Betul. Teguh pada iman, ramah pada sesama.
2: Moderasi beragama, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari rawat toleransi, jaga kedamaian.
3: Berbeda itu wajar, rukun itu pilihan.

Ya, kadang orang berpikir bahwa akhlak itu harus ditunjukkan di depan orang banyak. Padahal akhlak itu paling nyata justru kelihatan di rumah. Di depan orang lain, orang bisa sopan, bisa senyum, ya, bicara lembut juga. Tapi bagaimana kalau sudah sampai di rumah? Apakah orang masih sabar? Bagaimana cara orang bicara dengan pasangan? Bagaimana cara orang bisa dengan anak berbicaranya? Bagaimana juga cara orang memperlakukan orang tua? Nah, disinilah ujian sebenarnya. Jangan sampai orang rajin hadir di acara maulid, rajin baca selawat, tapi pulang ke rumah masih gampang marah, ya, masih suka membentak, masih suka menyakiti hati orang terdekat juga. Orang perlu belajar dari Rasulullah, ya. Kelembutan itu bukan kelemahan, kesadaran itu bukan berarti kalah, maafkan bukan berarti bodoh. Justru orang yang mampu mengendalikan emosinya adalah orang yang kuat. Jadi bapak-bapak, kalau pulang kerja capek, jangan semua emosi dibawa masuk rumah. Ibu-ibu kalau sedang lelah mengurus rumah tangga dan keluarga, jangan merasa sendirian. Anak-anak juga kalau orang tua menegur, belajar mendengar, ya. Dan untuk orang semua, kalau ada masalah dalam keluarga, duduk bersama, bicara baik-baik, jangan cepat baku marah, jangan cepat baku tuduh. Jangan cepat bilang kita suka pangana, karena satu kalimat bisa melukai hati bertahun-tahun, ya. Nah, sekarang Rizla mau bicara sedikit dengan bahasa yang lebih dekat dengan torang. Torang orang Manado punya satu kebiasaan yang bagus, baku bae. Torang suka saling menyapa, torang suka baku bantu kalau ada acara keluarga, ya. Orang datang kalau ada yang berduka, orang datang kalau ada yang pesta, orang datang juga. Ini budaya sosial yang luar biasa dan nilai seperti ini sangat sejalan dengan semangat persaudaraan, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Torang perlu orang lain, ya, dan orang lain juga perlu torang. Nah, coba bayangkan kalau semua orang cuma pikir yang penting kita urusan beres, lalu orang lain tidak peduli. Apa yang terjadi, ya? Kota menjadi dingin, lingkungan menjadi dingin, bahkan keluarga bisa menjadi dingin, ya. Tapi kalau orang punya kepedulian, suasana jadi berbeda. Ada yang bilang nasi makan, ya, kelihatannya sederhana tapi itu perhatian. Ada yang bilang bagaimana kabar, itu perhatian. Ada yang bilang kita antar pangana, ya, itu perhatian juga. Ada yang bilang kita bantu Jo, itu perhatian. Kadang cinta itu tidak perlu kalimat besar. Cinta bisa hadir dalam tindakan kecil, dan Rasulullah mengajarkan kepedulian seperti itu juga, ya.

Oke, cukup sampai di sini. Apa kata mereka, sahabat budaya? Ya, semua hampir 1 jam. Torang mau baca cerita. Seputaran. Torang belajar dari akhlak Rasulullah. Ya, oke. Nanti sebentar, sahabat budaya. Dari pukul 9 sampai menjelang pukul 10 nanti bakal ada Nusantara Pagi ya, masih di Nyoris lah, di Nyur melambai pagi, oke? Okay?

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah. Dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Siur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Perompat FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Masih mendengar suara dari Nyong Rislah di Nyur Melambai Pagi ya. Bagaimana pagi Anda, begitu menyenangkan ataupun tidak begitu menyenangkan ya di pagi hari ini ya. Semoga begitu menyenangkan dan jangan pada lemas juga ya. Semangat pagi ya di hari libur seperti ini juga. Yang tidak mengenali libur, semangat ya untuk bekerja di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan pagi ya. Asupan makanan sangatlah penting untuk Anda semua di hari ini juga ya. Hati-hati di jalan Anda yang lagi berkendaraan motor maupun juga mobil ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Kalau panas-panas begini bagus cebur di bendungan yang dingin, kolam yang dingin ya. Kalau pantai agak tergolong cuaca seperti ini masih nyerak terlalu bagus untuk mandi pantai ya. Kolam saja ya, cari yang badingin. Wow. Sarapan pagi juga penting, oke. Dan Nusantara Pagi ya, informasi putaran maupun juga lagu-lagunya yang bakal selalikan untuk semua ya di Nyur Melambai Pagi.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Balik lagi masih dengan Nyong Risla di Nyor Melambai Pagi ya. Museum Negeri NTB memadukan seni budaya dan kreativitas modern melalui lomba modern etnik dance bagi siswa-siswi sekolah SMK maupun juga SMA ya di Nusantara Barat. Lomba yang merupakan bagian dari rangkaian event museum Begawe volume ketiga bertujuan untuk mengenalkan generasi muda tentang nilai-nilai budaya melalui seni pertunjukan yang lebih dekat dengan perkembangan zaman ya. Yang mengatakan satu upaya untuk mendapatkan budaya dengan generasi muda adalah dengan menghadirkan pendekatan yang modern sesuai zaman mereka. Menurutnya perpaduan unsur tradisional dan modern dapat mendorong generasi muda untuk terus berkreasi tanpa meninggalkan akar budaya ya. Modern ethnic dance adalah genre tari kontemporer yang menggabungkan elemen gerak tradisional dengan teknik serta struktur tari modern. Nah, jadi diharapkan ya event museum Begawe dapat terus dilaksanakan dengan jangkauan peserta yang lebih luas sehingga menjadi banyak pelajaran di NTB yang memiliki ruang untuk berkreasi dan mengenal budaya daerah.

0: Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.
1: Sebelas delapan delapan AM.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini. Risla buat teman Anda semua ya di Nyur Melambai Pagi. Nanti sebentar Nyur Melambai Siang ditemani sama Fani ya, sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Oke, ya selamat pagi dan selamat menikmati hari libur untuk Anda semua ya di edisi hari Selasa ini 25 Agustus 2026 ya. Yang mungkin tak masuk di tanggal merah, Anda bekerja, pastinya masuk di hari ini, semangat untuk bekerja. Semoga lancar, jangan lupa makan pagi ya, dan jaga kesehatan. Salam sehat dari Risla. Next, nanti bakal jumpa lagi di lain kesempatan. Risla pamit di Nyur Melambai Pagi. Bye-bye.

0: apa cita-citamu?
1: Arsitek. Membangun kota di Sebatik.
2: Pada saat awal tuh enggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan enggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
3: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa. Dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
3: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah teman-teman TKI yang TKI sini, ya ketua namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
3: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia." Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Ulang Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya?
10: Sadri.
8: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
11: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
11: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
11: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
11: Bisa belajar.
3: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
12: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
13: Ambil kertasnya,
12: dirobek. Oh, begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
3: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
14: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
3: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
2: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
3: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
0: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
10: Guru.
0: Kenapa sih juga jadi guru?
10: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
0: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo, Vivin.
15: Halo.
0: Apa cita-citamu?
15: Arsitek.
0: Kenapa sih suka jadi arsitek?
15: Merancang.
0: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
15: Membangun kota di Sebatik.
0: Terima kasih, Vivin. Halo, Ariel. Apa cita-citamu?
16: TNI.
0: Kenapa suka...

Salam budaya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Also pagi menjelang siang ya, so, 10:30 ini. Dan semoga dalam sehat, keadaan sehat-sehat, bahagia dan tentunya tetap semangat menjalani hari ini ya. Di lembaran ke 25 Agustus hari Selasa, suasananya sedikit beda Kang, karena orang menikmati hari libur dalam rangka peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi yang sedang berkumpul dengan keluarga, yang lagi menikmati waktu santai, atau mungkin masih berada di dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan tetap dengan torang terus di Perempat Manado ya. Tetap kompak terus dengan torang di Perempat Manado. Nah, di momen Maulid Nabi ini, torang nyendahnya memperingati kelahiran Rasulullah SAW ya, tapi juga kembali mengingat dan meneladani akhlak beliau tentang kasih sayang, kesabaran, kejujuran, dan bagaimana beliau mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang membawa kebaikan untuk sesama. Nah, di pagi sampai siang nanti ya, sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah, untuk nyirmambi siang Wafani bertemang sahabat budaya dengan lagu-lagu Nusantara yang masih hadir sampai jam 12 nanti. Dan di jam 12 nanti di acara Riku Siang di Torang Deng Torang akan menghadirkan pilihan lagu Pop Manado untuk 2 jam ke depan sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa di pukul 14 nanti akan ikuti bersama Torang pada acara Perempat Jaringan di Suara Budaya Nusantara. Itu dia rangkaian program acara Nyirmulambi Siang edisi hari ini, dan akan menghadirkan informasi untuk sahabat budaya ya, nanti akan hadir. Tapi tolong akan dengarkan dulu beberapa pilihan lagu berikut.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, patung Kuda Pal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kuda Pal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

0: Romat Manado, Suruh Budaya Kawanua, sahabat budaya sajian khas Nusantara kembali menyita perhatian publik internasional. Kali ini pete atau petai atau Parkia Speciosa masuk dalam daftar kuliner dengan aroma paling menyengat di dunia versi situs paduan kuliner global Taste Atlas. Dalam rilis grafis bertajuk The World's Stinkiest Foods, pete ditempatkan pada tingkatan moderately strong level ya, dengan sejumlah makanan unik lainnya. Seperti ada natto dari Jepang dan Century X dari Tiongkok. Nah, Taste Atlas mengkategori pete ini sebagai Panjin Bitter Bean yang mewakili kawasan Indonesia dan Malaysia. Ya, walaupun memiliki aroma yang tajam ya, dan sering dihindari oleh sebagian orang, pete ini justru jadi hidangan favorit yang tidak hanya terpisahkan ya dari meja makan masyarakat Indonesia ini. Cita rasanya khas dan sering dihadirkan dalam berbagai olahan populer, dari sambal pete, tumisan, sampai dinikmati mentah sebagai lalapan. Nah, pihak Taste Atlas menjelaskan kalau hadirnya makanan-makanan beraroma kuat ini di beberapa belahan dunia bukan dibuat untuk mengejutkan publik ya, tapi ini bagian dari sejarah panjang kebiasaan lokal dan cara bertahan hidup masyarakat setempat dalam mengolah bahan pangan. Nah, masuknya pete dalam jajaran kuliner beraroma menyengat dunia ini semakin mempertegas keunikan dan kekayaan budaya gastronomi Indonesia ya di mata masyarakat global.
1: Karena tahu kesan om, biasa dia tuh om gabet, gatal bete tahu, yang mereka nggak pernah.

Pantai Malalayan mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

masih menghadirkan informasi untuk soal budaya dengan ditemani lagu-lagu daerah Nusantara sampai jam 12 nanti ya. Dan saat ini so jam 10 lebih 59 menit, saatnya termasuk dulu di pas jam 11.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dia lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kita tunggunya namo sialang tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kau selalu batang saja beri dan tebal tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan tiada siulah gerang anjang siulah lidi daun silana yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulur dino. Malam hari itu mari ambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah, memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bahasa kamu, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kabayu mau kubau sebatangnya. Mbak kayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada. Nah, bapak kayu si kubau.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

libur ini kan Sabude barangkali bisa cari tempat yang apa ya, refreshing begitu. Iya, seperti biasa ya, kalau mengisi waktu di hari libur kita healing atau jalan-jalan, dan mungkin ini mau di tempat yang terlalu jauh-jauh. Di Manado banyak soal budaya, seperti salah satunya yang bisa dijangkau di Gunung Tumpa, yang adalah salah satu kawasan alam menarik di sekitar Manado, Sulawesi Utara ya. Jadi kawasan ini dikenal dengan panorama alam yang hijau, udaranya juga sejuk, dan dapat pemandangan ke arah laut di wilayah pesisir Manado. Gunung Tumpa, ada hutan raya Gunung Tumpa, Hafe Worang, kawasan konservasi yang menjadi bagian penting dari bentang alam Sulawesi Utara. Vegetasinya cukup lebat dan kawasan ini menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Nah, dikutip dari Indonesia Kaya, salah satu daya tarik yaitu pemandangan dari ketinggian. Dari beberapa titik, pengunjung bisa menikmati hamparan laut pesisir dan lanskap Manado dan sekitarnya. Cuacanya cerah, panoramanya terlihat sangat indah. Gunung Tumpa punya nilai budaya dan spiritual ya untuk masyarakat di sekitar. Seperti banyak kawasan pegunungan di Sulawesi Utara, gunung ini dipandang sebagai bentang alam. Selain itu memiliki hubungan dengan sejarah, kehidupan masyarakat, dan kepercayaan lokal. Jadi untuk pecinta alam dan fotografi, Gunung Tumpa ini menarik ya, karena menawarkan perpaduan hutan, pegunungan, dan laut dalam satu kawasan. Suasananya juga berbeda dari pusat kota Manado. Dari pusat kota Manado yang lebih rame, dan Gunung Tumpa ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang memperlihatkan keindahan alam Manado, bukan hanya tentang laut dan pulau, tapi tentang pegunungan hijau yang mengelilinginya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bay Area in the house.

0: sudah menanti ya untuk mau gabung di acara request siang. Saya dikira sebentar terbuka beberapa lagi di acara request siang pilihan pendengar ya Sahabat Budaya. Nanti di pukul 12 acaranya akan dimulai. Jadi untuk Sahabat Budaya yang tengah dengan rutinitas sore hari ini, sore hari, di siang hari ini ya, atau mungkin yang so sementara makan siang, selamat makan siang ya, makan siang cepat ini. Oke, yang lanjut dengan rutinitas, selamat beraktivitas ya. Yang lagi jalan-jalan, selamat jalan-jalan, hati-hati di jalan, have fun ya, Sahabat Budaya. Apapun yang Sahabat Budaya lakukan mengisi waktu luang di hari libur ini, semoga menyenangkan. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu enak yang terang hadirkan menemani Sahabat Budaya di Nyir Malam Siang. Dengan program acara menarik yang bisa diikuti ya, sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah. Oke, saatnya terang akan masuk dulu di pas jam 12 ya. Jangan kemana-mana, tetap dan terang terus di perempat Suara Budaya Kawanua.
1: Pendengar, tahukah Anda, lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik, bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi

0: Kompas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja beras swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing, mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, orang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi bandarnya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Mahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Bodoh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

sambil istirahat makan siang sambil turun temani dengan Pulian Pomenado siang hari ini turun baku dapa lagi di acara Torang Deng Torang untuk acara request siang ya. Jadi Sawo Budaya yang sudah menanti untuk bergabung boleh gabung lagi siang hari ini, silakan. Mau tunggu di SMS atau chat WhatsApp 0853 424 0928. Sahabat Budaya yang mau gabung kirim-kirim salam tiga spesial untuk teman-teman, keluarga, kerabat Sahabat Budaya, baik yang jauh, yang di dekat juga, yang lagi sama-sama lagi dalam perkumpulan gathering ya Sahabat Budaya, bisa kirimkan lewat udara di Perempat Manado ya. Untuk acara request yang sampai jam 2 siang, jadi masih banyak waktu dan kesempatan untuk yang mau gabung siang hari ini. Sekali lagi bisa lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853 424 0928 ya. Salam-salamnya tiga spesial sambil request lagu Pop Manado di Torang Deng Torang.

Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelapert dan tart, yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertat memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertat.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
3: Ucup sih aku eh. Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala.

0: Tunggu, Nek, tunggu, Nek. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
1: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

request lagu Popanado, nanti masuk di chat WhatsApp atau SMS di 0853-42-400-928. Ya, dan Bu Fani mau sapa spesial ya kembali siang hari ini untuk yang pertama, Ibu Jusya di Perum Kriya Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat Minut. Selamat siang, Bu Jusya. Kasih nih, so gabung lagi di Perumpat Manado siang hari ini. Mau request lagu Kita Ada Perasaan, kirim untuk Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemenemen di Unetin, dan siapa nih? Semoga ada sehat-sehat Ibu Lina dan Pak Gemenemen. Ini dia salam dua spesial dari Ibu Jusya di Perum Griya Rizki Kolongan. Ini kiriman lagunya Selamat Badeng Harjo, semoga terhibur ya. Dan untuk yang dikirim salam ya, Pak Gemenemen dan juga Ibu Lina, kalau udah badengan jangan lupa bahas-bahas salamnya untuk Ibu Jusya. Dan terima kasih Ibu Jusya sudah gabung lagi kembali siang hari ini di Torang Deng Torang. Lanjut mau sapa spesial, ada keluarga Mas Arul yang punya kawasan Cirebon, Jawa Barat. Mau request lagu Kina Harun dengan judul Injang Mati. Selamanya salam salamnya buat kru dan penyiar program 4 RRI Manado, sehat selalu, panjang umur, dimudahkan banyak rezekinya, diberkati Tuhan Yang Maha Esa dengan keluarga tercinta, amin. Terima kasih juga ya untuk Mas Arul di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Spesial salamnya untuk saudara keluarga Wa Iyas, Om Hatta, Pak Ujang, pokoknya tolong di play ya. Tetap semangat, salam torang semua bersaudara. Terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih juga ya Mas Arul dan keluarga di Cirebon, so gabung dengan torang di Perempat Manado ini siang hari ini ya, untuk request lagu Popanado dan juga salam-salamnya. Ya, ini teman-teman keluarga kerabat yang ada di sana juga, Kang. Ini Mas Arul ya dari Cirebon. Oke, lanjut lagi ini ya, mau baca di belakangnya Mas Arul. Ada Julita Rompas di Kiniar Tondano. Selamat siang Julita. Mau request lagu Stik Rindu Oh Rindu untuk Wafani yang bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga. Amin. Makasih, salam budaya. Julita mau kirim salam 3 orang spesial. Bung Audi Rantung pertama yang ada di bahu, kedua Memfemi di Jailolo, dan yang ketiga buat Bung Rian di Tikala, di Tikala Manado ya. Yang lain nanti sebentar sore. Oke. Terima kasih Julita, so gabung lagi siang hari ini. Dan juga yang sudah gabung, Bu Jusya dan juga Mas Arul, sudah kirim-kirimkan salam ya untuk sahabat budaya yang kalau ada badengar jangan lupa bahas-bahas salam ya. Nanti gabung lagi sebentar di acara Torang Deng Torang ya, acaranya sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah, jadi masih banyak waktu dan kesempatan. Dan nanti mau balik lagi untuk bacakan request selanjutnya. Tetap Deng Torang di Perempat Suara Budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Keyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Eh, Schulte. Aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek, En.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Oh memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Selama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksa Hanaya, ku ingin.

Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia.

daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Perio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

abu ya, karena ini panas campur bawa angin sahabat. Jadi tetap orang berjaga-jaga, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan supaya tetap fit ya. Dan kurangi dulu makan yang manis-manis, yang dingin-dingin, perbanyak makan makanan real food ya, sayur-sayuran, buah ya. Dan kurangi dulu nih yang ya manis-manis sama budaya. Cuma berjaga-jaga supaya jangan sampai mau sakit. Kaki sudah fit, terganggu di aktivitas ya. Yang lagi aktivitas di saat ini semangat ya. Yang lagi dalam perjalanan juga hati-hati di jalan. Yang lagi di tempat perbelanjaan juga selamat berbelanja ya. Tentunya masih dingin malam siang, mau Fanny menemani sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti di jam 14 akan hadir acara Perempat Berjaringan ya, untuk Suara Budaya Nusantara, nantinya akan bergabung dengan Perempat Jakarta.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip. Jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Kayaknya tidak perasa sudah menit ke-58 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Wafani menemani sudah sahabat budaya di program Nyur Malam Besiang. Dan sedikitnya di jam 14 orang akan masuk pada acara Suara Budaya Nusantara, nantinya akan bergabung dengan Perumpa Jakarta sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti lanjut di program Nyur Malam Sore di jam 15 ada Keke Heni yang kembali menemani Sawo Budaya untuk 5 jam ke depan sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sehingga Ufani yang bertugas semua pamit dari ruang dengar Anda. Nanti terombak kedapa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Dan tetap kompak terus dengan Toran di Perempat Manado. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: Cavite jam 13.
1: Abang Po LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai sepanjang 12,2 km telah rampung 100% dan siap diresmikan pada 26 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kemarin mengatakan pembangunan jalur rel dan jalur layang LRT telah selesai seluruhnya. Proyek dengan nilai investasi 12,1 triliun tersebut kini memasuki tahap akhir pengujian oleh Kementerian Perhubungan. Pengujian dilakukan berulang kali untuk memastikan LRT hingga stasiun Manggarai siap beroperasi. Setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, LRT Jakarta akan beroperasi penuh mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat.

Kita beralih ke berita lainnya, Keraton Majapahit Jakarta menjadi ruang untuk mengenalkan kembali sejarah dan kekuatan bangsa Indonesia pada era Kerajaan Majapahit. Direktur Utama Perum LKBN Antara Benisiga Butar-Butar kemarin mengatakan keberadaan Keraton Majapahit memperkuat identitas bangsa dengan menelusuri sejarah asal-usul Indonesia. Hal itu disampaikan Beni usai mengunjungi Keraton Majapahit Jakarta bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan mantan Menteri Pertahanan Agung Gumilar. Kunjungan ini diisi dengan melibatkan berbagai replika peninggalan Majapahit, jamuan khas keraton, pertunjukan tari, serta penayangan video sejarah Majapahit dan lahirnya Aksara Nusantara. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Masih bareng Ayim, Po Nova Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Udah pukul 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Liburan, terus cuacanya juga gak terlalu panas ya Bang Po ya. Agak adem-adem gimana gitu ya. Enak banget ya Bang Po sambil rebahan. Tidur siang barangkali jam segini ya. Abis makan siang, terus udah menunaikan ibadah sholat zuhur juga. Yang belum menunaikan ibadah sholat zuhur, buruan dah sholat dulu gitu ya, baru tidur. Jangan makan yang diutamakan, sholatnya belum, masih kelupaan karena saking enaknya libur gitu ya. Nah, habis makan istirahat dulu sejenak, barangkali 1 jam atau 2 jam Abang Po baru menikmati tidur siang. Kalau misalnya nggak tidur siang, sambil ngopi, sambil ngemil, sambil dengerin perompak suara budaya Jakarta. Boleh berbagi cerita Abang Po. Hari ini Abang Po ada kegiatan dan aktivitas apa ya dalam rangka Maulud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Barangkali di tempat Abang Po sudah ada acara malam ntar gitu, ada acara maulutan gitu ya. Atau mungkin gak ada Mpo, di rumah aja masih dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 Mpo. Oke, boleh kasih tahu Mpo Nope ya Bang Po ya. Ini di mana nih? Kalau di daerah Aye khususnya Kabupaten Semenep biasanya arak-arakan tuh. Oh, ada acara arak-arakan katanya. Dan grebek maulud berbagai lembaga pendidikan desa mengadakan tradisi trototor dengan bengan. Namanya trototor bengan atau grebek maulid, yaitu mengarak gunungan hasil bumi, buah-buahan hingga jajanan yang kemudian diperbutkan oleh warga sebagai simbol keberkahan. Salawat dan hadroh, pembacaan berzanzi atau simtuduror diiringi tabunan hadroh mendominasi surau, musola, dan masjid setiap malam. Dari Bang Afif di Sumenep. Makasih Bang Afif. Kalau Abang Po juga punya aktivitas apa, punya kegiatan apa hari ini, kasih tahu Mpok Nopa ya. Di 0812-1124-928. Musical Kona.

0: Calempong nan manari, gendang nan batingkah, gong mengiakan. Yang jauh kami jopui, yang dakek kami imbau. Paboke paboke kata ba urang Sumando, diiakan ninik mama. Banyak perbedaan, namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional Calempong yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebuah seni musik tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh calempong, Bapak Mukhtar.
1: Badi calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, mambu calempong sepasang seorang je nagung je ketepak-ketepak. Jadi bailan kaki pergi dia pakai bau, sampai kau tak bulu situ nanya sampan. Jadi itulah bagala sampai seminggu buat sampai ke kampung awak bagala dalam kampung kau buat orang tahu. Bagi tu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu awak tahu. Tiba lah sampai seminggu di rumah pun buat orang sampai. Habis tiba lah di sana pemilu menjapui. Orang lah babu ni bangsa si A lah balik, si pukul lah balik. Menjapui dari Malaysia. Buat orang sampai pulang. Sampai pulang buat orang cakap. Jadi tiba di rumah. Orang pun telah tahu pun disambut di pemilu sana pemilu tahu ke rumah.
0: Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi. Jenis pukulannya pun beragam. Ada nak pulang nak tidur, kakak timbang baju, tak tuntun, jopui, sindayun tionti, tak tuntun dari tatak gati, muara takui, ambu-ambu, oya duani, tingkah sembilan, dan sebagainya. Berbagai event pun digelar untuk memasyarakatkan kembali calempong tersebut. Para pemerhati calempong selalu bertanya pada dirinya masing-masing, bisakah calempong itu dijadikan sebagai salah satu bahan pelajaran muatan lokal seperti yang diungkapkan oleh pemain calempong Bapak Salman berikut ini.
2: Saya mohon kan untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya.
0: Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu jenis tradisi yang tetap ada di Riau, di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman.
3: Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik, seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik, calempong telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan seniman-seniman tradisional calempong, direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi banduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi calempong itu di sekolah-sekolah.
0: Frekuensi pertunjukan pun ditingkatkan, bahkan lebih semarak sekarang daripada dulu. Calempong yang dulunya dimainkan ketika upacara-upacara adat, sekarang sudah berfungsi sangat universal seperti di malam hiburan orang pesta mengiringi pencak silat, tari, dan sebagainya. Calempong kini melantun di mana-mana seolah mengisi setiap sudut dan kisi-kisi ruang daerah Kampar. Calempong bertingkah dan menari memainkan musik ratapan hati.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batikalf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Alohah, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Rompan FM, suara budaya Jakarta.

Pejalan Tresna Harmonia featuring Rusmina Dewi, Abang Po. Abang Po, hari ini Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan tradisi keagamaan umat Islam ya. Nah, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini, Abang Po, biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan, Abang Po, ya. Kegiatan keagamaan. Tetapi juga berkembang ini, Abang Po, menjadi sebagai tradisi khas sejumlah daerah di Indonesia, Abang Po. Nah, kita tahu ya, Abang Po, ya, sekitar tahun 571 Masehi. Kenapa Mpo Nova enggak? Takut salah baca ya. Sekitar tahun 571 Masehi gitu ya. Kalau zaman kecil kan sering kita nyanyikan ya, Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi gitu kan. Sering itu waktu kita ada nyanyi-nyanyi, mari oh mari mari baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, rasul pemimpin umat yang menjadi amanat untuk para umat. Marilah marilah hai kawan. Nah, itu kan 571 Masehi gitu kan ya nyanyinya ya. Padahal masih ingat-ingat. Karena kan zaman dulu masuk tim kosidah. Bagian apa, Mpok? Bagian pegang giring-giring. Bukan rebana. Kan kalau rebana susah ya, ada kunci-kuncinya, ada pukulan-pukulannya gitu kan, ada tak-takannya gitu. Ayah ngapalnya itu tuh yang susah. Jadi ayah ngambilnya yang pakai kerincing-kerincing aja, ger-ger-ger-ger-ger-ger kan gitu, gampang banget ya. Ayah terus kalau kerincing-kerincing itu kan masuknya di ketukan ketiga ya, tap-tap-ring gitu. Tadinya ayah diambil sebagai vokalis, ayah gak mau gitu kan ya. Secara kan suara ayah bagus banget. Bagus banget, sampai musik di mana, suara di mana gitu ya. Iya dah, kita tahu ya Bang Po ya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di 507 Masehi ya Bang Po ya. Nah, banyak sekali tradisi Maulid Nabi dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi itu ada namanya Grebek Maulud, Abang Po. Tadi Pak Afif ya, Bang Afif di Sumenep tadi juga bilang kan Grebek Maulud. Ini menjadi salah satu tradisi juga masyarakat Solo untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tradisi ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Rangkaian perayaannya itu sudah diawali dengan sekaten yang berlangsung selama 15 hari. Dalam pelaksanaannya, Keraton Kesunanan Surakarta menggelar pertunjukan wayang kulit dan musik gamelan. Puncak Grebek Maulud ini ditandai dengan kirab gunungan yang berisi hasil bumi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai makanan. Gunungan ini diarak dari Keraton Kasunan Surakarta menuju Masjid Agung Surakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, kelulusan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

0: Yat. Lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Old Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu? Gimana?
1: Dulu, gedung Old Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhalt. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

kata ilusi dari Ratu Ngebor, Inul Darah Tista. Inul Darah Tista, gak pakai hampo. Inul Darah Tista, Inul Darah Tista. Pukul 13:49 waktu Indonesia Barat, berbagi info lalu lintas juga boleh ya Bang Po ya. Mana tahu saat ini Abang Po lagi berada di satu tempat, tempat wisata atau di perjalanan. Ada kemacetan, ada mungkin kejadian ya Bang Po. Boleh diinfo ke Aye ya Bang Po di 0812-1124-928. Kita lanjut lagi beberapa tradisi unik yang dilakukan saat memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Selanjutnya, endog-endogan namanya. Nah, masyarakat Banyuwangi ya Bang Po memiliki tradisi endog-endogan dalam memperingati maulid Nabi. Dalam bahasa Jawa, endog-endogan ini berarti telur-telur ya, telur-telur. Telur rebus dihias menggunakan kertas warna-warni kemudian ditancapkan pada batang pohon pisang. Setelah rangkaian acara selesai, telur ini dibagikan kepada masyarakat. Nah, tradisi ini memiliki makna tersendiri. Telur ini menjadi simbol kelahiran Nabi Muhammad SAW, sedangkan hiasan bunga dari kertas itu melambangkan kesucian dan kemuliaan Rasulullah.

0: Eh Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau nggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo, sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisin tuh resepnya ke anak cucu kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung, gulai. Orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai itu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu gitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Enggak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
2: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
2: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? biar orang itu tahu. Kadang-kadang nggak mau, bilang orang takut punggok, belum cukup umur meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
2: Ya, dari zaman dulu, Pak, memang dasarnya sudah. Kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
2: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi itu.
2: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak
5: tahu? Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang itu.
0: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata tuh yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Oke, kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lintasan RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan selamat siang menjelang sore untuk sahabat budaya. Berapa lagi di program lanjutan Perempat. Untuk nyuruh melambai sore di edisi hari ini, tentunya di Selasa, lembaran yang ke-25 di bulan Agustus 2026. Tentunya bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Untuk sahabat budaya khususnya kaum muslimah dan muslimin dimanapun berada ya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya, mudah-mudahan yang dijumpai semuanya di kesempatan kali ini dalam suasana yang menyenangkan semuanya, yang lagi menikmati liburannya, yang lagi beraktivitas seperti saya di sini, tidak mengenal hari libur ya, kecuali memang day off-nya kita ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun cuaca di luar kota sana ya lagi panas, cetar membahana lah kata orang ya, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat aktivitas kita di hari ini, tetap melakukan yang terbaik ya, dan mudah-mudahan hasilnya juga bisa memuaskan tentunya. Oke, Henny akan menemani Ngoni sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah untuk program acara menarik yang akan Henny hadirkan di sore hari ini. Jangan lupa ada program request di jam 4 sore nanti. Sahabat budaya boleh baku Iko untuk request lagu bagi-bagi salam ya. Dan pastinya selepas itu masih ada acara-acara menarik yang akan hadir untuk sahabat budaya. Dan sesaat lagi ada musik dan informasi.
1: Kami mimpimu begitu indah, tak pernah terwujud. Ya sudahlah,

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Okay, dan Sahabat Budaya, di Selasa 25 Agustus 2026 atau hari ini ditetapkan sebagai hari libur nasional ya. Tentunya bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad, di mana momen ini menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sekaligus memperkuat nilai keteladanan, persaudaraan dan juga kepedulian sosial. Peringatan Maulid Nabi Muhammad ini setiap tahunnya menjadi momentum refleksi bagi umat Islam untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya Sahabat Budaya, dengan adanya libur nasional ini, masyarakat dapat memanfaatkan waktu untuk mengikuti berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, zikir bersama maupun kegiatan sosial yang digelar di lingkungan masing-masing. Dimana pemerintah menetapkan hari libur nasional tersebut agar masyarakat dapat menjalankan peringatan hari besar keagamaan dengan hikmat sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beristirahat dan tentunya berkumpul bersama keluarga.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Perio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusantara.

Iya, dan Sobat Brain masih di musik dan informasi untuk kesempatan Asim yang sore hari ini ya. Kali ini informasi selanjutnya masih dari rri.co.id, di mana Polsek Wenang jajaran Polresta Manado terus mengintensifkan penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong atau knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Dalam kurun waktu 3 pekan, 3 hingga 22 Agustus 2026, sebanyak 589 buah knalpot brong berhasil ditindak pada Senin kemarin. Penertiban tersebut dilakukan melalui kegiatan kepolisian yang dilaksanakan secara rutin di wilayah hukum Polsek Wenang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, khususnya pengguna jalan. Kapolsek Wenang AKP Ronald Farid Sabaja juga menegaskan bahwa penertiban knalpot brong akan terus dilakukan secara konsisten. Menurutnya, penggunaan knalpot yang menghasilkan suara bising tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tapi juga dapat memicu keresahan di lingkungan. Seperti yang dikatakan Kapolsek Wenang, mereka akan terus melakukan penertiban secara rutin dan terukur. Pengendara dihimbau untuk menggunakan kendaraan sesuai standar dan tidak mengganti knalpot dengan yang menghasilkan suara bising. Dikatakan mari bersama-sama menjaga kenyamanan dan ketertiban di wilayah Wenang juga. Berdasarkan rekapitulasi penindakan kegiatan dilakukan secara bertahap selama periode tersebut, penindakan tertinggi tercatat pada Sabtu 22 Agustus 2026 dengan 100 buah knalpot brong, disusul 18 Agustus sebanyak 54 buah, 20 Agustus 52 buah, serta 19 Agustus sebanyak 4.

29 buah. Adapun penindakan lainnya yakni 3 Agustus sebanyak 9 buah, 4 Agustus 18 buah, 7 Agustus 20 buah, 8 Agustus 19 buah, 19 Agustus 3 buah, 10 Agustus 30 buah, 11 Agustus 28 buah, 12 Agustus 33 buah, 13 Agustus 47 buah, 14 Agustus 44 buah, 15 Agustus 42 buah, 17 Agustus 24 buah, 21 Agustus 47 buah, dan 22 Agustus 100 buah. Total selama 3 pekan ya mencapai 589 buah knalpot brong, dan Kapolsek Wenang menambahkan juga penertiban tidak semata-mata berorientasi pada tindakan tapi juga diikuti dengan himbauan dan edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya tertib berlalu lintas. Mereka mengedepankan langkah preventif dan edukatif, namun terhadap pelanggaran yang ditemukan tetap akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan. Mereka berharap para pengendara semakin sadar untuk menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi dan menghormati pengguna jalan lainnya. Polsek Wenang juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi Kamtipmas dengan tidak menggunakan knalpot brong serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Penertiban knalpot brong ini menjadi bagian dari komitmen Polsek Wenang jajaran Polresta Manado dalam menciptakan lingkungan yang aman, di mana lalu lintas yang tertib dan suasana nyaman bagi seluruh masyarakat.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Sibi, Rizal. Raisa, Bila.
1: Ip
0: Gitar, sedia aku sebelum hujan.
1: Disini,
0: Ruksa Hanaya, ku ingin.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Okay, dan Sobat Budaya 13 menit melintas dari jam 4 sore. Ini pastinya saya buka di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok nanti ya. Di Prompat, atau Sobat Budaya yang ingin gabung untuk request lagu, bagi-bagi salam ya. Jadi orang spesial tentunya, menemani suasana hari libur, ataupun yang sementara mendengarkan di perjalanan, bahkan yang sementara beraktivitas di sore hari ini ya. Okay, dan yang pasti untuk Sobat Budaya dimanapun berada, yang saat ini mungkin cuma di rumah aja, tidak kemana-mana ya, apa? Yang pasti Prompat akan menemani apapun suasana Sobat Budaya ya. Dan Prompat juga bisa hadir untuk memberikan suasana ceria di tempat Sahabat Budaya. Ini punya Utali Kemahua untuk Sahabat Budaya sebelum nanti dibacakan untuk requestan-requestan yang sudah gabung di sore hari ini.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Sebelas delapan delapan AM.

dan Sahabat Budaya, sudah 22 menit yang melintas dari jam 4 sore. Kita langsung saja ke requestan-requestan yang sudah gabung di sore hari ini ya. Jadi langsung bacakan saja. Selamat sore untuk Bung Sami Sendok yang ada di Rerer. Katanya sore hari ini Ambon ya. Minta lagu Ambon ya. Yang judulnya Panas Bella Remix ya. Kirim buat grup teman rasa saudara, lebih khusus yang punya grup Joma Tugas sampai kelar. Makasih. Ada Julita Rompas yang ada di Kiniar juga. Request lagunya Nova Sondak Pigi Jodeng Dia. Kirim buat Bung Sami Senduk di Rerer Pemfem di Jailolo ya. Bu Anda yang ada di Suaan ya, ketinggalan. Oke. Ada Ibu Anda yang ada di Suaan. Aduh, berbalas pantun ya. Minta lagu Ikan Naik di Pantai. For siapa doe? Davo eh, kok dong naik betul ya. Soalnya mau pi dong naik sendiri di pantai kan. Mentang-mentang ya dari pantai ya. Yang sudah gabung di live TikTok 4 juga, yang Basingga, ada Mama Wode 24, ada Hepo, ada Kema Tome, ada Ani Sugondo, ada RNH Creation juga ya. Ada Mochi Kacino juga, apa kabar di sore hari ini? Saya mau salam-salam juga buat yang ada di mana ya, Bung Alfiansa, makasih juga untuk gift-giftnya. Salam untuk semua-semua di sana ya, yang lagi menikmati liburan mungkin atau sementara beraktivitas juga. Apa kabar yang tadi juga sudah sempat bersingga? Ada Wela Marenda, selamat sore, selamat bertugas. Makasih juga, and then semua-semua ya. Ini Opa Meta, apa kabar di sore hari ini? Belum ada kabar ya, lagi sibuk mungkin. Kalau ada kesempatan bisa gabung Torampe Mem Femi yang ada di Jailolo. Ada juga Torampe Mbak Nova Jenner ya, Nender ya, kok Jenner, Nender. Ada juga Torampe Ibu Merlin ya. Sudah ada kabar nih Torampe Ibu Merlin, silakan. Kalau ada kesempatan bisa gabung juga. Juga apa kabar yang ada di Bunaken, Torampe Bung Marco. Dan juga apa kabar untuk semua-semua yang tergabung di Teman Rasa Saudara pastinya ya.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini sonya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini? No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Oke, terima kasih tinggal bagus yang sudah hadir ya, Ikan ID Pante. Bagaimana untuk orang suaan, mudah-mudahan sudah terhibur di kesempatan sore hari ini ya. Katanya lagunya spesial mau kirim buat mana yang tadi ya? Sebentar. Kirim salam buat David di Bitung, Bu Hunik Sarap ya, dan juga Bung Audi Rantung. Jadi ini kaum Adam dulu, sebentar kaum Hawa ya. Untuk semua-semua yang masih setia di sini ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Anda yang lagi makan katanya, ada kangkung ca, ayam satu ekor. Mampu, cuma kasih habis tuh dia. Juga mau salam-salam yang sempat gabung di live TikTok Pro 4 Manado. Ada apa nih, FRNK, Dix ya, ada Rico P94, QRT Broncos, ada Devri Bokau, betul nggak? Atau memang ini angka ya? Makasih Dix for like-nya ya, selamat bergabung. Ya, katanya salam dari Fak-Fak, salam juga buat semua-semua yang ada di Fak-Fak dari Manado ya. Ada Gamal, salam dari Kupang NTT. Oke, salam balik juga yang ada di Kupang NTT. Ada RNH Kreatif Visual, salam dari Makassar. Oke, apa kabar Makassar semuanya ya? Salam satu hati dari RRI Manado. Ada Bung Andi Wijaya, terima kasih buat like-nya. Jen Suka juga. Rico P94, Rico Tanapata hadir dari Bengkulu. Request lagu Jangan Harap Aku Mengalah. Waduh, ini lagi marah atau apa nih? Cuman suka lagunya ya pasti ya. Dari Caca Handika, makasih. Bercanda ya, Bung Rico P94. Gental tegang dalam bilang. Ada siapa nih? Mbak Nunung, Bona S. Simbolon yang baru gabung juga, selamat bergabung ya. Ada Yafet juga. Mars Call yang baru bergabung, Kupu Liarku. Ada Titik, aduh ini irit sekali sih. Ada Raja yang sudah bergabung, Joni Lengkong, Cici Watipe juga, Bang Jali. Ada Mersali, Yulistin juga ya, ada Feibe, ada Delta Purba ya, ada Theophilnius, ada apa judulnya apa nih ya, 41 nih, Five. Ada Refli Supit, Ani Sugondo, ada Rahma, ada yang pasti bukan ada-ada aja ya. Ada Fanny A, ada Novel, Werti Bronco, salam dari Jayapura. Halo semua yang ada di Jayapura, salam satu hati semuanya ya. Dix katanya kangen kampung halaman. Itu orang Manado ya? Atau? Saya yang salah sebut nih. Ya semuanya, ya apa kabar? Salam satu hati ya. Mudah-mudahan orang semua ada baik-baik kan? Boleh baku-baku sapa, jauh di mata dekat di hati semuanya. Oke, ditunggu Bang Rico P94 yang sudah gabung ya lagunya. Mem Femi, Jai Lolo yang senang dengan lagu dan diberkati Karemos. Buat grup teman rasa saudara semuanya, tidak bisa disebut satu persatu ya, nanti perempat juga ya. Buat kru-krunya katanya. Terima kasih. Ada Dinda katanya ingin pesan lagu Ever Bad Kunde featuring Dante Nababan, Bye Marlama. Tolong. Biar Jolama, yang penting bye, daripada nyarak sama sekali kan. Oke, oh Dix katanya dari Dumoga ya. Oke deh. Mudah-mudahan kalau udah waktu kesempatan bisa pulang kampung ya. Bilang biar orang banyak doi, mar orang mesti menyempatkan

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putra, tahun 2026. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Cita ini akan terjadi.
1: Tito Adidia, Lelah Hati.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

sudah hadir ya, by Marlama ya. Request lagu tadi mudah-mudahan so terhibur. Di menit yang kelima dari jam 5 sore. Terang so ada di sesi yang kedua ya untuk sahabat budaya. Jadi yang tadi belum sempat Baku Iko, silakan Baku Iko di sini. Mau nih suka dengar lagu apa? Lagu daerah bisa. Kalau misalnya ada di playlist saya ini mau putar. Mau suka request lagu Indonesia atau mungkin mau suka request lagu dangdut, silakan. Yang ada di seputaran Banjar, apa kabar? Torampe Ibu Sarah. Sore hari ini katanya boleh mau request lagu duo anggrek yang goyang nasi padang. Aduh ancur ya. Mari kita bergoyang ya. Mau kirim salam katanya buat yang ada di rumah, ada Nancy, ada juga Bung Noli ya. Dan juga buat Ibu Anda yang ada di seputaran Suaan ya. Oke, terima kasih untuk Trampe Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar yang sudah bergabung sore hari ini ya. Mudah-mudahan ada baik-baik kabar kan Trampe Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar, sahabat keluarga di rumahnya.

ada di Warembungan. Selamat sore ke host, bisa request lagu dari Jenita Janet, di reject aja. Buat teman-teman lorong yang lagi santai-santai, ada duduk-duduk santai di sini sambil mendengarkan Perompat ya. Dan katanya buat seseorang ya, salam apa ya? Salam BM. Ih, kayak pakong salam BM dong. Nggak curiga nih BM baku marah, Kang. Soalnya sesuai dengan judul lagu kok, di reject. Mar, mudah-mudahan cuma lagu, Kang.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 15 menit melintas dari jam 5 sore ya. Yang pasti sahabat budaya masih di ragam irama Nusantara sampai sebelum kumandang azan maghrib. Kita nanti akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado ya. Dan tentunya ini mau menyapa dulu apa kabar yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, juga yang ada di luar daerah yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital, dan yang sementara Mbak Uni ya di live TikTok Perempat Manado. Ada Sevanya, ada Krel Yons ya, ada Teddy Hongo, Budi Acir juga, ada Cancer, Dede, ada Marv 8, ada Devi, ada ARM93, ada Len CR, ada Nilha, ada Nora Nura, ada Beng Beng, ada Popeye, ada Malindo, ada Ian Christian, aku @kuralele.com juga, ada Mi Ayam, apa nih, ada Eman, suara budaya sangat talaut, adakah? Nanti ditanya ke sana ya, jangan ditanya di sini ya. Oke, untuk Raffin Lamato, terima kasih yang selalu stay ya. Dan juga di sini yang baru gabung, apa kabar? Tiramisu. Juga ada Bung Sami, ada Ibu Anda, dan juga Julita yang tetap stay juga ya. Ini yang sudah gabung di sini, Henny mau sapa-sapa dulu, apa kabar buat Lila? Lila katanya mau suka dengar lagu dari Hesti dengan kelepek-kelepek ya, buat didengerin sendiri. Tiramisu mau istirahat, oke, selamat beristirahat. Di rumah nggak jadi itu ya, gym ya. Oke, tiramisu buat kamu deh, lagu bagus dari Project Pop, Kalahkan Dengan Cinta ya. Dance while the record spins. DJ like something hard.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Subuh ya. Buat Dwi yang ada di Bali, mudah-mudahan sudah terhibur di sore hari ini. Yang lagi pada istirahat, selamat beristirahat aja ya. Sebentar, gym katanya ya. Lagi Trompe Kak tim siaran juga, makasih jempolnya ya untuk Trompe Pak Ricardo yang lagi monitor. Wih, monitor terus anak buahnya ya. Thank you, Just Lego. Sorry ho, salam kenal ya. Salam kenal balik juga untuk Just Lego. Selamat bergabung di Perompat Manado. Ibu Agustin Membunan juga yang lagi stay di Perompat ya. Halo, selamat sore juga ya. Dan yang pasti untuk sore hari ini, Henny mau informasikan khusus untuk kaum muslim dan muslimin dimanapun berada, kumandang azan maghrib di kota Manado dan sekitarnya. Kali ini jatuh pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk kumandang azan maghrib di kota Manado dan sekitarnya, di sore hari ini jatuh pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Henny mau salam-salam buat grup TCD juga. Apa kabar Trompe Ibu Desi? Ada Trompe Pak Udi Rantung juga ya, ada Pak Jeffrey yang ada di Paniki juga. Ada Estelita yang ada di seputaran Bitung. Ada juga Trompe Irali di seputaran Dendal ya, ada Ibu Jenny. Ada seorang Pebung Roni yang ada di seputaran Teling ya. Yopi Bu Mince, apa kabar yang ada di Kima Atas bersama keluarga semuanya ya. Salam sukses, selamat menikmati liburannya juga ya. Untuk Anda juga yang lagi santai, istirahat ya. Dan yang lain-lain yang belum sempat gabung, Trompe Ibu Heni Bailang ya. Dan yang lainnya, gabungan di pertemuan berikutnya bisa ketemu langsung ya.

0: Ovi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan. Lama
2: di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Luksanaya, ku ingin.

Marion Jola, Rayu. Anggi Marito.

daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Prio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.

Oke, dan Sobat Budaya, kita tinggalkan yang sudah hadir ya, dari Teh Hijau dengan yang dinyanyikan oleh Tulus ya. Mudah-mudahan bisa menemani suasana sore Sobat Budaya yang sementara menikmati suasana liburannya, yang lagi beraktivitas ataupun yang sementara mendengarkan di perjalanan ya. Dan yang pasti ini akhiri sampai di sini dulu rompi kebersamaan di Ragam Irama Nusantara, tapi ini masih akan bertemu Mandingoni di selepas kumandang azan maghrib sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti Tora akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado ya. Namun Henny masih punya satu lagu bagus untuk Sahabat Budaya dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Ini yang gegot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai
3: saya,
4: topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum nikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya. Setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya. Gitu. Jadi saya menekuni itu gitu.
4: Oke. Okay.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu. Jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu. Karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratna Sari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang.
5: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu deh sejarah?
0: Nin tahu. Kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no. Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu putorang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.
3: Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah en.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang. Iya, mau mari. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
5: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: 8 AM dan berdengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download juga sekarang.
1: Is, begitu kok. Senak galau toh.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Belas ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dengan Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Hmm. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Mm. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita, nenek-nenek. Maka rohnya itu masih ada, kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan. Ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

masih di Senandung Bahu Sami tentunya untuk menemani sahabat budaya di kesempatan malam hari ini di menit yang ke-33 dari jam 7 malam. Selamat malam tentunya untuk yang sementara menikmati makan malam di malam hari ini atau mungkin lagi putar-putar kota Manado dan sekitarnya untuk mungkin cari makan di luar ya bersama anggota keluarga, punya janjian atau bahkan ada yang sementara mempersiapkan diri karena hari ini ada hajatan ya. Apapun aktivitas yang dijalankan di sepanjang malam hari ini ya, mudah-mudahan sahabat budaya semuanya dalam kondisi suasana menyenangkan, berbahagia. Apalagi sementara mendengarkan lagu-lagu dari Pro 2 untuk menemani suasana malam sahabat budaya. Oke, dan informasi yang ini mau kasih ke sahabat budaya, ini kutip dari rri.co.id. Masih dalam rangkaian Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Kecamatan Taluditi menggelar berbagai permainan dan hiburan dalam kegiatan Semarak Kemerdekaan. Mengusung tema merajut kebersamaan, kegiatan berlangsung penuh keceriaan dan diikuti keluarga besar kantor Camat Taluditi, termasuk anggota Paskibraka Kecamatan Taluditi. Beragam permainan disiapkan untuk memeriahkan kegiatan, diantaranya menangkap snack impian bagi anak-anak, balap gelas untuk anak-anak dan dewasa, memancing dalam botolan bagi anak-anak, menampung balon dalam keranjang untuk anak-anak dan dewasa, serta gelas estafet. Suasana semakin meriah dengan berbagai hadiah menarik yang disiapkan oleh panitia dan Camat Taluditi Irfan. Kemudian menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kecamatan Taluditi. Menurutnya kegiatan tidak hanya bertujuan memeriahkan suasana kemerdekaan, tapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan ia juga menyampaikan meskipun digelar secara sederhana, kegiatan tersebut menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi para anggota Paskibraka yang telah sukses menjalankan tugas pada upacara detik-detik proklamasi.

dan yang pasti semangat merajut kebersamaan antara pegawai kantor Camat Taluditi dan anggota Paskibraka perlu terus dibangun melalui berbagai kegiatan yang menghadirkan suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Orang lanjut lagi dengan beragam lagu-lagu dari daerah Gorontalo untuk malam hari ini menemani suasana malam Sabat Budaya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara.

Ya, dan sambut berakhir ini, akhirnya sampai di sini dulu Tropika bersama tentunya di New Normal Besok untuk kesempatan kali ini. Edisi Selasa lembaran yang ke-25 di bulan Agustus 2026. Selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan tentunya di New Normal Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.

0: Kulitnya dijual, dan minyaknya dibikinin emping.
1: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah, itu kan saya pertama bantuin.

0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia mendekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Berapa menit ya? Mata

yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.

0: de Moria.
1: Tadinya Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
2: Yang dagang ini, Jok? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada aja sih, nggak pernah lagi.
3: Itu memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Banyak saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawi yang udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat juga satu dua. Jadi sekarang
1: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 kali 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
3: Ya anak kita udah gak mau kenapa, anak kita udah gak mau dagang, udah pada kerja kenapa. Cuman kita aja peninggalan dua orang, dan kan udah gak mau neng di ngadepin dapur panas. Maunya udah pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan deh kalau memang buat-buat nilainya, jadi kan dari daerah.
1: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain ibu Tihana tadi.
4: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini buat alasnya.
1: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan lain.
3: Ya maaf ya, bukan saya bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih udah ke Saudi, ke Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
1: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Ya baik, pendengar, terima kasih buat Anda yang masih stay tune ya bersama RRI Program 4 Manado, Suara Budaya Konwa. Dan setelah bersama Henny tadi di Nyiar Ulang by Sore, dan saat ini saya Stanley bakal melanjutkan lagi kebersamaan kita untuk Nyiar Ulang by Malam sampai pukul 12 malam nanti ya saudaya, dengan cara-cara yang akan kami temani Anda ya di Nyiar Ulang by Malam. Terima kasih, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Program 4.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan-kawan.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa tajelia jawa kerja sambil jawa dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikuding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Pro4 Suara Budaya Kawanwa.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

Selamat malam sahabat budaya, selamat kita berjumpa kembali sore di Muhammad ini lewat acara Malam Baku Dampai ya. Dan bersama perempat Erim Nado, ada saya Stanley dari balik perangkat siar yang akan berteman dengan semua sampai kelar di jam 23 nanti ya sore untuk malam.

Ya, dan pendengar nanti bisa gabung-gabung dengan saya ya di nomor WhatsApp di 0853-424-00928 ya. Juga bisa lewat live TikTok Pro 4 RRI Manado malam ini. Ya saudaya, bisa request ngobrol-ngobrol dengan saya saudaya malam ini. Ya, dan bisa kirim-kirim buat siapa aja yang ingin Anda samperin di malam hari ini ya. Dan membuka jumpa kita, satu lagu bagus saya sudah siapin buat Anda. Dan ini dia, lagu Discoria Lele Manino Eva Cecilia dengan Chrisye.

Ya, dan silakan Saudara, saya tunggu di 0853424009. Ya. Oke, ini ada dari Revo, Epo ya ini. Epo di Sulawesi Tengah, Palu ya. Halo, selamat malam Bung Stanley. Ya, malam juga. Ini dari Epo di Sulawesi Selatan. Apa kabar Bung Stanley? Baik, baik. Bung Stanley mau request lagu boleh? Boleh sekali. Request lagu dari Armada Jo. Oh iya iya. DP judul Pergi Pagi Pulang Petang. Lagu ini juga mau dikirim buat semua saudara-saudaraku yang ada di Manado, tepatnya di Kuhun, keluarga besar Dahar ya, yang lagi mendengarkan Perempat semuanya. Salam kangen dari Epok buat Bung Stanley Matugas, terima kasih dan God bless you. Oke, God bless you untuk Bung Revo. Salam buat semua di rumah ya, di Palu, Sulawesi Tengah. Lanjut dari Bento di mana nih, Batu Kota ya. Selamat malam Bung Stanley, dari Bento di Batu Kota. Boleh request lagu? Boleh request lagu Jo, dari apa ini, 420 Zona Nyaman. Boleh? Oke, boleh. Lagu ini buat didengar sendiri buat Bung Stanley Matugas. Terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Baik, kita langsung aja dengarkan dua lagu berikut ini. So, jangan kemana-mana. Tetap di Malam Baku Dapat.

daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Prio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.

Kicir Kicir Lagu Butel. Suwe Ora Jamu Lagu Jawa.

0: Ovi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

informasi ya dari Perompat dan liburan yang bisa Anda dengarkan dan saksikan lewat live TikTok Perompat ya. Dan jangan lupa di tab layarnya ya, semakin banyak Anda like dan apa namanya share ya saudaya, maka semakin banyak pula pemirsa ya akan mendengar dan menyaksikan siaran live Perompat malam hari ini. Dan saudaya, nanti Anda bisa kirim-kirim salam ya saudaya buat siapa saja yang Anda ingin kirimkan untuk malam hari ini. Kali aja ada yang punya someone ya, atau seseorang yang Anda sayangi dan mungkin saat ini tidak ada di samping Anda, ya saatnya Anda bisa mengirimkan perasaan Anda lewat lagu ya, yang bisa Anda request di Malam Bakudapa RRI Perompat Manado ya. Oke, dan yang malam ini mungkin lagi sendirian, mudah-mudahan Anda tidak akan merasa sendiri karena Perompat masih akan menemani Anda sampai di jam 12 ya. Untuk acara requestnya sampai jam 12 sampai jam 11 atau jam 23. Oke, dan selamat malam yang sudah bergabung lagi di WhatsApp ini, ada Antonio ya di Banjar. Selamat malam Kasten, selamat malam juga. Ya, ini Antonio di Banjar. Kasten boleh request lagu, boleh. Kasten, kalau request lagu oldies boleh enggak? Boleh ya. Pokoknya asal jangan lagu barat ya. Kalau western lagu barat enggak boleh. Kalau lagu nostalgia, lagu kenangan boleh. Ya, request lagu Ade Mana Hutu boleh Kasten, yang judulnya Virgo. Oh, boleh. Itu Kasten suka juga lagunya kan. Kasten sama bintang Virgo kayak lagu itu ya. Pokoknya Anda kalau punya kekasih berbintang Virgo, Anda berbahagialah ya. Karena kalau cowok dia itu penyayang ya, dia itu romantis, itu dia bintang Virgo. Dan dia kalau marah tidak suka menyimpan dendam sampai lama ya. Nah, jadi sorenya sudah hilang marahnya. Tapi jangan mentang-mentang dia cepat hilang marahnya, jangan dibuat terus-menerus ya. Nanti bisa sakit hati loh. Kalau sudah dibuat berkali-kali itu kan saudaya. Dan bukan tidak mungkin bintang Virgo bisa berubah jadi bintang Leo. Oke, terima kasih untuk Antonio di Banjar ya, yang sudah ngirim WhatsApp-nya katanya request bintang Virgo dari Ade Manutu. Oke, lanjut dari siapa nih? Dari Rocky di 17 Agustus. Selamat malam Bung Stekal. Ya, malam juga Bung Rocky. Gimana? Masih dinas ini mau mari? Sama semuanya Rocky ya, Kanwil Dirjen Pajak di 17 Agustus ya. Bung Stekal mau request lagu, boleh, boleh. Request lagunya siapa ini? Stinky. Stinky yang judulnya Pesonamu, boleh Bung Stekal, boleh. Ini lagu juga buat teman-teman yang lagi beraktivitas malam hari ini, yang lagi dinas malam katanya. Ada si nama dari Bung Stanley Lesar. Kemudian ada siapa lagi ini? Ada Bung Icat, ya. Ada Bung siapa ini? Aduh, banyak ini katanya nih. Pokoknya semua yang lagi sementara aktivitas, selamat beraktivitas buat Bung Stanley alias Bung Stekal. Terima kasih, selamat malam. God bless you. Oke, God bless you. Ya. Baik, saudaya, kita langsung aja dengarkan lagu yang di request tadi. Untuk Anda yang mau gabung silakan ya di komen, di kolom komen, di kolom komentar ya, yang sudah gabung lewat live TikTok Perompat, yang belum

salah, komen. Yang belum follow silakan di follow ya, biar semakin banyak Anda semakin banyak orang yang follow, semakin banyak pula fansnya RRI Pro 4 di seluruh Nusantara Indonesia.

0: Ovi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sedarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Eid Gitar, sedia aku sebelum hujan.
1: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin

0: Baik, terima kasih saudara yang masih tune in di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado ya. Dan juga yang mungkin lagi mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital saudara ya, yang ada di mana aja saudara ini. Ya, apa kabar Pak Junaidi di Ambon? Aduh, Pak Junaidi ini sayang sekali ya. Pak Junaidi bisa lewat WhatsApp atau bisa lewat live TikTok ya Pak Jun. Kita nggak terima live telepon ini. Sudah lama tidak pakai telepon langsung ya. Jadi yang biasanya lewat telepon langsung, aduh maaf kak, maaf banget ya. Kita nggak bisa terima lewat lain telepon langsung. Bisanya cuma lewat WhatsApp di komen ya, di apa namanya, di inbox ya. Silakan juga yang bisa bergabung lewat TikTok, bisa lewat di kolom komentarnya ya, bisa request. Dan apa ya, saya belum angkat topik sih saudara mami ini. Ya, enggak ada topik dalam mami ini ya. Saudara, kita request-request aja dulu. Ini sudah ada dari Ibu Jusye nih. Selamat malam Bapak ganteng Pak Budi alias Pak Stanley. Ya, malam juga dengan Ibu Jusye ini. Ya, Ibu Jusye dari Peruman Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Mau request lagu dang, lagu oldies Indonesia, judul lagu Setangkai Bunga Putih yang nyanyi Panbers. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Man di Winetin. Halo, selamat malam Ibu Lina dan Pak Gemini Man, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat selalu Kang Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat badengar June, Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Balamber alias Pak Stanley. Thanks nih Pak Stanley. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga untuk Ibu Jusye bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. Malam baku dapat. God bless you. God bless you too. Oke, Ibu Jusye, Setangkai Bunga Putih. Alright, saya cari dulu ya. Setangkai Bunga Putihnya. Ya, yang lain mari silakan merapat. Yang belum request lagu, silakan merapat ya. Ini setangkai. Astaga. Kemana dia? Wah, ada tuh. Ini dia, Rek. Lagunya ada ya. Syukur alhamdulillah ini lagunya masih ada ya. Tidak kemana-mana sampean. Oke, Bu Jusye lagunya ada ya. Jadi Bu Jusye silakan duduk manis, nanti tak puterin lagunya ya. Oke, ada lagi silakan ya, lewat live TikTok. Jangan lupa yang belum follow di follow ya, biar tambah banyak ini ya, pendengar dan pemirsa Pro 4 RRI Manado ya. Nanti saya kasih apa ya, undangan makan undangan live ya. Jadi kalau Anda kan nggak tahu kan kapan ini Pro 4 live TikTok. Jadi kalau pas saya lagi live langsung dapat pemberitahuan. Ada Mas Brewok lagi siaran. Ini brewoknya palsu ya. Ya, saya lebih nyaman kalau pakai brewok begini. Soalnya biar kelihatan maskulin ya. Bukan masku sayang. Oke, ada siapa ini yang sudah banyak ini ya bergabung tapi datang dan pergi silih berganti ya, tidak ada yang menetap ini ya, yang cuma lewat-lewat aja ini kayaknya ya. Oke, silakan ya. Nggak apa-apa. Monggo, silakan. Anda mau berangkat atau mau batera atau mau mampir, silakan ya. Nah, apa-apa. Masih banyak yang mau bergabung ya. Iya, request lagu silakan ya lewat live TikTok boleh di live di kolom komen ya, di kolom komentarnya jangan lupa ya. Tap-tap layar dan di tap-tap layar dan di share dan juga komen ya. Untuk malam ini saudaya, kalau malam ini saya belum angkat topik dari tadi ini. Masih boleh sih saya angkat topik. Topiknya tentang apa? Sebentar, nanti saya cari inspirasi ya. Saya tadi belum siapin topik sih. Jadi marilah silakan ya, mumpung tidak ada topik yang belum belum request lagu, silakan request aja ini. Sebenarnya masih ada panjang waktunya sampai jam 23. Oke. Gimana ini untuk Mam Fem ya, Mami Femi. Selamat malam Mami Femi, Mami Sandra, Ibu Anda ya, selamat malam ya. Kalau lagi monitor silakan gabung ya. Untuk siapa lagi ya yang biasa gabung di Rompat di TikTok ini, banyak sih sebenarnya. Ya, oke, kalau mau request lagu silakan saudara ya. Sambil saya mau putarkan dulu lagu yang di request Ibu Jusya ya. Lagu yang enak untuk kita nikmati malam-malam begini ya saudara ya. Satu lagu dari penampilan Panbers dengan lagunya Setangkai Bunga Putih.
1: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta? Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Baik, pendengar, demikian satu nomor bagus dari Black Brothers dengan Hari Kiamat ya. Kalau lihat-lihat saudaya, zaman semakin tua ya saudaya, ada orang bilang ini sudah mau hampir kiamat. Tapi kita nggak tahu kiamat itu datang kapan ya saudara. Jangan Anda sudah berasumsi seperti itu cuma karena melihat dari kacamata zaman ya. Zaman sekarang sudah semakin tua ya saudara, ibarat kain terapu, orang Naru bilang tarapu, atau kain apa bahasa Indonesia-nya itu ya, ya buat ngelap-ngelap begitu ya, itu sarbet itu sudah apa ya, sudah rapuh. Jadi salah sobat budaya ya, kita mau ngelap itu kainnya itu tidak kuat lagi, dia pas nyangkut di benda keras langsung sobek ya. Jadi seperti itulah sobat budaya ya. Marilah sobat budaya, kalau kita mau berbuat baik, berbuat baiklah ya. Iya, saudara kan? Iya, biar kita amal ibadah kebajikan hidup kita di saat ini, saudara, itu patut menjadi pertimbangan untuk kita ke depan nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa ya. Nah itu kan kita masuk surga atau masuk neraka dilihat dari amal perbuatan kita, kebaikan, kebajikan, perbuatan kita di masa kita berada di dunia ya. Kalau kita banyak berbuat baik, tentunya kita bisa diberikan ini ya, pilihan untuk yang pintu yang sempit atau pintu yang besar ya. Saudara pikir-pikirlah, kalau kita sekarang ini banyak berbuat baik atau lebih banyak berbuat jahat. Ya, oke, ini cuma intermezzo saudara, tapi yang saya mau ini malam ini Anda gabung, bisa request lagu, bisa komen juga ya di kolom komentar di live TikTok ya. Kesananya besok pagi kalian bangun terus dapat cek rekening. Rekening ada berapa digit nih? 9 digit. 10 miliar. Pertanyaan, kira-kira apa yang pertama akan kalian beli kalau Anda dapat uang 10 triliun 10 miliar. Nah, apa yang ini sobat budaya, kalau Anda belum punya rumah pasti Anda pengen punya rumah ya. Nah kalau 10 miliar itu banyak sekali ya, bisa beli berapa rumah tuh. Ya kalau Anda belum punya kendaraan, ya udah beli aja kendaraan. Kalau Anda belum punya helikopter, ya silakan Anda beli. Pesawat pribadi beli aja saudara ya, ini cuman berandai-andai saja ya sahabat budaya, tidak beneran ya. Ya jadi sahabat budaya, so kalau punya 10 miliar yang paling, jawaban paling tidak masuk akal yang ingin kamu lakukan apa? Yang tidak masuk akal ini ya, tadi yang masuk akal. Kalau punya 10 miliar, jawaban yang paling tidak masuk akal yang ingin kamu lakukan apa? Misalnya, beli pulau, Pulau Lembe, Pulau Bali. Beli kapal pesiar seperti saya bilang ya. Terus, pengen beli satu biji minimarket seperti Indomaret atau apa ya. Atau pengen bangun studio radio sendiri ya, oh, bisa. Ya, terus bisa keliling dunia sampai uangnya habis atau beli semua makanan favorit selama 1 tahun, ya.
Nah, 10 miliar itu banyak saudara untuk membeli makanan ya. Apa aja yang Anda suka, beli aja ya. Termasuk kalau belum punya cewek, beli aja cewek. Apa emang cewek mau boleh dibeli? Jangan ya, itu lain lagi konotasinya ya. Oke, sobat daya, menarik sekali topik ini saudara, menggiurkan. Seandainya ini memang betul-betul terjadi, tapi ini kan cuman berandai-andai aja. Jadi sah-sah aja kalau saya bilang jawaban Anda bisa yang masuk akal, bisa yang tidak masuk akal ya. Kalau yang masuk akal ya beli aja sembako ya, bikin warung ya, rumah makan ya, usaha ya, pokoknya usaha. Mau usaha apa sabudaya ya, silakan aja. Oke, dan saya cek dulu di WhatsApp ini, kali aja yang ada yang masuk. Ada Ibu Caroline, selamat malam Lambert. Malam juga Ibu Caroline, minta lagu dang Seiko. Sako Miara Siluri. Mau kirim buat Ibu Jusies keluarga, semoga ada sehat-sehat juga semua. Terus buat Lambert, makasih Joni, selamat malam. Oke, selamat malam Ibu Carolina ya. Mana lagi? Ah ini. Oh, tadi siang ini ya. Sudahlah kalau siang. Sako Miara Siluri. Miara Siluri. Oke, ini aja ya. Saya coba yang Kolintang ya. Kita dengarkan lagu Kolintang, selama nak dengar-dengar ini musik Kolintang. Oke, untuk Ibu Karolin, ini ada Miara Siluri yang versi Kolintang dari Shirley Arambing ya. Lanjut, selamat malam Bung Stanley, ini dari Harry di Sonder atas. Selamat malam Bung Stanley. Ya, malam juga Bung Harry, apa kabar? Ini soalnya dari Korea. Sudah katanya ini. Ya, Bung Stanley, selamat malam semuanya juga. Ini dari Harry di Sonder atas. Request lagu, boleh? Boleh. Yang judulnya Bangku Tua Jadi Saksi. Dari Dewi Purwati, tapi ini yang versi cowok ya, mungkin versi AI ya. Iya. Oke, lagu ini buat kita pe teman-teman yang lagi dapat mendengar RI Pro 4 di Sonder, dan untuk seluruh apa ini? Alumnus SMP Negeri 1 Kawangkuan angkatan tahun 1991. Ya. 90 Kang, ya, tahun 90 ini, 1990. Oke. Salam juga semuanya. Selamat bawa dengar Pro 4, sukses selalu. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Baik, dan sobat daya, kita sudah berada di menit ke-49 dari pukul 23. Oke, itu berarti tinggal 8 menit ya. Kebersamaan kita sahabat ya, di malam baku dapat. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan yang belum sempat gabung juga enggak apa-apa, lain waktu, lain kesempatan bisa gabung ya di acara yang sama, di request malam baku dapat. Oke. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini ada acara satu acara lagi ya, tetesan pun malam spesial untuk umat Kristiani. Kidung-kidung malam, kidung-kidung pujian akan kami hadirkan untuk menemani suasana Anda beristirahat di malam hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di RRI Pro 4 Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya,

Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, bawa di

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama deng tu murung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Nyur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya, Kawan Wa.

0: Baik, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di program akhir kita malam hari ini di Nyiur Mulai Mulai Malam. Untuk tetesan pun malam, kiranya cukup sekian dulu. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama RF Perempat malam hari ini. Semoga kirang-kirang pujian ini bisa menambah sukacita untuk kita malam hari ini. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Saudaya, saya Stanley pamit. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.
1: Etole, masih rega rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Iya, saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Selasa tanggal 26 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi Sobat Budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz.

Hertz membawakan program siarannya hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dari puncak tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Shalom, selamat pagi Sobat Budaya, selamat bergabung lagi di lembaran ke-26 Agustus 2026 bersama saya Fani Johanis yang menemani Sobat Budaya untuk nyuruh lebih pagi di si hari ini di Perempat Manado untuk Anda yang mendengarkan di 88,6 FM dan juga di 11.88 AM dan di streaming RRI Digital. Seperti biasa, mengawali kebersamaan kita tentunya kami bawa dengan ucapan syukur dan diringi dengan kidung pujian pagi hari ini. Dan juga nanti sebentar kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi untuk edisi hari ini ya. Untuk itu Sobat Budaya, khususnya kaum Kristen dimanapun berada, jangan lewatkan dan tetap dengan orang terus di sini di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama saya Lin Salviani akan menemani Anda sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan seperti saya informasikan tadi juga ya, di Mutiara Pagi seperti biasa kita bersama nanti dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sudaryono, MTH, MPDK, Konselor. Dan hari ini kita akan mengangkat tema Cara Tuhan Menolong Ajaib. Tentunya pembacaan Alkitab hari ini pendengar terambil dari Yosua 24 ayat 17 sampai 18 ya. Dan tentunya juga nanti kita undang kebersamaan Anda pendengar, Anda bisa bertanya langsung nanti terkait topik gitu ya, bersama Bapak Pendeta bisa bertanya atau juga bisa menyampaikan pokok doa Anda melalui SMS, juga WhatsApp, di line telepon pun juga boleh gitu ya, di 0821 9583 5080. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan saran kami melalui kanal YouTube, Anda juga bisa bertanya melalui kolom komentar ya. Oke, di sore hari ini juga saran kami Mutiara Pagi bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa didengarkan langsung melalui siaran Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado. Baik, di kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi kita sudah terhubung dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sudaryono, MTH, MPDK, Konselor di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Selamat Dianti, selamat pagi Mbak Yelin.
1: Apa kabarnya hari ini?
2: Tuhan Yesus luar biasa.
1: Selalu semangat dan dahsyat gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, okay. Luar biasa, hari ini kita mengangkat tema Cara Tuhan Menolong Ajaib ya Pak Pendeta ya. Terambil dari pembacaan Alkitab Yosua 24 ayat 17 sampai 18. Baik, saya persilakan Pak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selamanya. Engkaulah sumber kehidupan dan kebenaran. Kami bersyukur kami boleh dibangunkan hari ini. Dan kami yakin sebelum kami melanjutkan tugas kami, kami butuh firman-Mu yang akan menolong, menyertai, dan memberkati perjalanan hidup kami. Agar kami tidak salah melangkah, namun kami selalu hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah dan menguduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Yelin Salviani yang mengendalikannya bersama dengan tim, diberkati oleh Tuhan. Demikian semua pendengar dan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka sama-sama di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-17 dan 18. Yosua pasalnya yang ke-24, ayat 17 dan 18, saya bacakan bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah cara Tuhan menolong ajaib. Sekali lagi, cara Tuhan menolong ajaib. Kalau kita mau jujur dengan apa yang kita alami, kita rasakan, saya yakin kita semua akan mengatakan, yes, I am agree. Saya sangat setuju. Ya, saya setuju. Dan saya yakin bahwa betul bahwa Tuhan menolong begitu ajaib dalam hidup saya. Entah pada waktu kita dalam kesulitan, ataupun saat kita di tengah badai pergumulan kehidupan, maupun di tengah berkat yang kita terima. Kita selalu mengatakan bahwa Tuhan menolong kita begitu ajaib dan caranya di luar apa yang kita pikirkan. Kita tahu bersama bahwa Ayub pernah berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya, Ayub juga percaya Tuhan memberkatinya di tengah kehidupannya yang begitu banyak sekali tantangan, termasuk ketika dia harus diuji imannya, dia harus kehilangan orang-orang yang dia kasihi, termasuk harta bendanya. Tapi dia mengambil kesimpulan bahwa Tuhan punya cara yang begitu ajaib dalam kehidupannya, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Demikian juga saya mau katakan perjalanan umat Allah, bagaimana Tuhan menolong mereka. Begitu ajaib. Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan ke tanah yang dijanjikan Tuhan yang berlimpah susu dan madu. Kita bisa bayangkan apa yang dialami oleh umat Allah. Begitu luar biasa. Di ayat 17 dalam bacaan kita, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita. Saya mau bilang bagi kita hari ini, kalau umat Allah mengalami penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang begitu ajaib, demikian juga kita setiap hari. Buktinya hari ini kita masih bisa bernafas. Hari ini kita masih bisa menikmati udara yang diberikan oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Kita masih bisa bergerak. Kita mungkin sementara bersiap untuk ke kebun. Kita sementara bersiap untuk beraktivitas bekerja. Mungkin ada yang sudah di atas kendaraan. Mungkin ada yang sudah memulaikan tanggung jawab sejak dari tadi subuh. Saya mau katakan bahwa mari kita percaya bahwa inilah penyertaan Tuhan menolong kita begitu ajaib. Dan karena itu, apalagi yang harus kita ragukan dengan pekerjaan Tuhan, dengan cara Tuhan menolong dan memberikan kita kekuatan. Hari ini katakan dalam iman kita masing-masing, Tuhan terima kasih. Kalau sampai hari ini aku ada semua karena anugerah-Mu. Dan aku percaya apa yang menjadi harapan dan kerinduan saya, pribadi, keluarga, anak-anak, suami atau istri, orang tua, semua ada dalam genggaman tangan. Caramu menolong begitu ajaib. Dan saya percaya, saya akan menerima berkat daripada-Mu. Itu menjadi komitmen kita hari ini. Itu menjadi keputusan iman kita hari ini. Bahwa Tuhan menolong kita. Tidak hanya seperti yang dialami oleh umat Allah, tapi itu masih berlaku sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman. Amin.
1: Amin. Ya pasti, ini luar biasa gitu ya firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Pendeta. Ini temanya cara Tuhan menolong ajaib gitu ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyampaikan kesaksian ataupun juga yang menyampaikan pokok doa, boleh ya Pak Pendeta ya, atau juga bertanya nanti terkait topik kita di sore hari ini di 0821-9583-5080, ataupun juga di sore hari ini bisa bertanya melalui kolom YouTube ID hari ini gitu ya, yang menyaksikan siaran kita, dan juga bisa bergabung melalui aplikasi radio digital yang di hari ini yang mendengarkan, juga bisa SMS juga WhatsApp di line telepon di 0821-9583-5080. Oke, baik Pak Pendeta, di sini menarik gitu ya. Cara Tuhan menolong ajaib. Nah, ketika kita berbicara tentang pertolongan Tuhan yang ajaib gitu ya Pak Pendeta, sebenarnya seperti apa sih bentuk pertolongan Tuhan yang dapat kita alami dalam kehidupan sehari-hari? Karena banyak gitu ya, setiap kita tuh berharap pertolongan Tuhan datang dalam bentuk mujizat yang besar gitu ya kebanyakan. Apakah pertolongan Tuhan ini juga bisa hadir nih Pak Pendeta melalui hal-hal sederhana yang sering tidak kita sadari?
2: Iya, sebenarnya Mbak Yelin, ketika kita bisa bangun pagi hari, kita masih nafas, kita masih bisa menikmati hari ini, itu adalah cara Tuhan menolong kita yang ajaib. Ya. Karena tidak semua orang ketika dia bangun pagi, kemudian masih bisa menghirup udara segar, atau masih bisa bernafas. Ya, ada juga yang sudah tidak bisa sampai besok hari, atau tidak sampai hari ini. Jadi ketika hari ini kita bisa menikmati nafas kehidupan, berarti inilah cara Tuhan menolong kita yang begitu ajaib. Itu hal yang sederhana. Tidak seperti pertanyaan atau pernyataan daripada Mbak Yelin tadi, harus hal-hal yang besar atau yang besar. Kadang orang berpikir, Mbak Yelin, kalau misalnya saya luput dari kecelakaan dan maut itu adalah cara Tuhan menolong yang ajaib. Padahal justru saat kita bangun pagi hari dan masih menikmati kehidupan ini, itu itulah juga adalah cara Tuhan yang menolong kita dengan ajaib. Begitu Mbak Irmi.
1: Oke, jadi kalau kita sampai saat ini bisa bernafas dengan normal tanpa ada tabung oksigen gitu ya, ini juga pertolongan Tuhan yang ajaib gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, mungkin banyak gitu ya dalam pemikiran kita manusia gitu ya, bagaimana sih kita bisa membedakan antara kebetulan atau usaha manusia dan benar-benar melihat tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita nih Pak Pendeta. Bagaimana kita bisa membedakan ini?
2: Betul. Saya harus mengatakan tidak ada yang kebetulan, Mbak Yani. Kenapa tidak ada yang kebetulan? Karena semua ada dalam rencana dan rencangan Tuhan. Kita mau mengatakan begini, wah ini kebetulan saya ketemu dengan dia. Ini kebetulan saya bekerja di sini. Padahal sebenarnya kita sudah meminta kepada Tuhan. Dan cara Tuhan menolong kita yang ajaib itu sungguh luar biasa. Saya kasih contoh begini, Mbak Yelin. Mungkin kita tidak memiliki pekerjaan. Sudah satu minggu atau sudah satu bulan kita belum bekerja. Tapi tiba-tiba pada waktu kita datang beribadah kolom atau ibadah bipra, ya ada orang yang Tuhan pertemukan. Mungkin penatua kita, diaken kita, atau anggota jemaat sesama kita. Dan tiba-tiba mereka sendiri yang bertanya, so kerja di mana kau? Ya belum kerjain satu bulan, belum. Oh, tahu bekerja ini tuh, misalnya bangunan. Oh iya, kita tahu. Boleh, kalau suka ikutin kita mulai besok hari. Kebetulan ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Apakah itu secara kebetulan? Tidak. Itu sebenarnya jawaban doa yang kita minta pada Tuhan tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Bayangkan kalau misalnya kita tidak pergi beribadah. Nah, kita tidak akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Tapi karena kita datang pada Tuhan, sama dengan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita sudah berdoa, kita meminta pada Tuhan, dan kita mencari wajah Tuhan dalam persekutuan yang beribadah. Tuhan memberikan jawaban tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Dan itu tidak secara kebetulan. Ada banyak orang selalu menganggap bahwa kalau sesuatu dalam upayanya, ya, itu dianggap, Pak, ini kok kebetulan karena pas saya berusaha. Padahal tidak, Mbak Yelin. Ya. Kita harus sadar bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Hanya sulit kita membedakannya, Mbak Yelin. Karena kita tidak mampu ya memahami cara Tuhan dengan akal kita. Makanya saya kok bilang, Mbak Yelin, memahami cara Tuhan yang ajaib menolong kita tidak cukup dengan akal, harus dengan iman. Karena memang pernyataan Tuhan dan kuasa Tuhan itu ajaib, ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Nah, kadang orang bilang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, gitu.
1: Betul.
2: Ya, karena memang cara Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apa yang membedakan itu secara kebetulan dan tidak, saya mau bilang dengan contoh-contoh tadi, kita akan mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Lantas bagaimana dengan yang kebetulan, Pak Pendeta? Saya mau bilang lagi dari awal, ya, tidak ada yang kebetulan. Jadi walaupun kita harus berpikir bahwa ini kok kebetulan pas kita datang, kemudian baku dapat. Tidak ada yang kebetulan, semua dalam rancangan Tuhan. Jadi pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab, Mbak Yelin, ya. Dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Begitu, Mbak Yelin.
1: Oke, semuanya itu di dalam rancangan dan rencana Tuhan gitu ya. Melalui siapapun tentunya kita bisa ditolong juga gitu ya. Melalui orang-orang terdekat kita juga gitu ya, ternyata Pak Pendeta ya. Oke, Pak Pendeta, sekarang ada yang bergabung melalui WhatsApp nih ya. Shalom, izin Pak Pendeta, bagaimana cara umat mengetahui pertolongan Tuhan yang ajaib? Karena ketika manusia sudah sukses, sering lupa Tuhan. Terima kasih dari Pak Ray di PAL 4 nih, Pak Pendeta.
2: Iya, ini sebenarnya Mbak Yelin mengingatkan kita. Kita kadang terjebak pada posisi ini. Iya. Di pada waktu kita dalam keadaan susah, tidak berdaya, ya, atau pada waktu kita belum mampu mencapai apa yang menjadi harapan kita, ya, kita selalu meminta pertolongan Tuhan, ya, kita selalu bilang, Tuhan berilah saya kekuatan, kesehatan, untuk mampu mencapai apa yang menjadi kerinduan dan harapan. Giliran kita diberkati, Mbak Yelin, ya. Giliran kita dilimpahkan dengan banyak berkat, kita lupa pada posisi ini, ya. Bahwa yang menolong kita untuk sampai pada puncaknya adalah Tuhan, yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemampuan. Kadang orang akan bilang begini, ini kan kita hasil usaha. Betul, manusia berusaha. Lantas siapa yang memberi nafas hidup? Siapa yang memberi kekuatan? Siapa yang menunjukkan jalan? Kalau bukan Tuhan. Jadi, kalau dikatakan bagaimana supaya umat menyadari ini, sebenarnya sejak awal, sebelum kita ambil keputusan untuk melangkah, kita harus buat komitmen dulu. Tuhan, yang saya akan alami, yang saya akan terima, itu semua dari pemberian. Dan saya harus kembalikan itu semua pada Tuhan. Memang betul kata Pak Rey, kadang manusia lupa ya siapa yang memberikan itu. Nah hari ini kita diingatkan ya Pak Yelin untuk sadar bahwa Tuhan semualah yang telah menganugerahkan itu bagi kita. Usaha kita oke, ya, tapi kita harus sadar bahwa di balik usaha yang kita kerjakan, kemampuan yang diberikan kepada kita itu semua dari Tuhan. Nah ini menjadi tanda awas buat kita. Okay. Begitu.
1: Baik, Pak Pendeta. Sekarang ada yang bergabung melalui line telepon di sore hari ini ya. Shalom, selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi Pak Pendeta, selamat pagi Irin.
1: Iya, selamat pagi Ibu.
3: Ibu ya.
1: Dengan siapa? Oh, Ibu Bunda Els ya di Mekalisung.
3: Mekalisung.
1: Oke, baik. Apa yang ingin disampaikan? Silakan Ibu.
3: Cuma mau kasih bertanya atau mau kemasukan Pak Pendeta. Memang katakan Tuhan penolongan Tuhan itu terhadap orang manusia nggak mungkin. Kalau terang belum merasakan, semuanya kan terang merasakan. Kalau Tuhan tolong melalui apapun, tapi dengan cara kehidupan kami semua ini dia, apalagi pribadi IDL, memang banyak kali sudah merasakan pertolongan Tuhan. Tapi dengan cara memang orang banyak pergumulan. Tapi dengan pergumulan itu, orang masuk dalam misalnya, IDL banyak kali berdoa, Pak, bangun pagi, tidur malam, banyak kali menanyakannya, Tuhan, Tuhan itu ada di mana? Dan dari IDL minta pertolongan secara, misalnya bertemu dengan keluarga yang jauh, belum dapat bertemu-pertemukan di dengan cara bagaimana itu kan Tuhan baru Ibu Els bisa dapat bertemu dengan keluarga yang ada di jauh.
1: Oke, baik.
3: Cuma itu saja Pak Pendeta. Ibu Els ingin bertanya dan mau minta masukan yang terbaik karena ini secara pendeta kan.
1: Oke, baik.
3: Mungkin Ibu Els tidak dapat memahami lebih jauh, meminta pemahaman dari Bapak Pendeta.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ibu Els.
3: Terima kasih. Shalom. Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat pagi,
1: Yelin. Selamat pagi juga. Terima kasih, Bunda Els, di Mekalisung gitu ya. Nah, ini bisa langsung ditanggapi, Pak Pendeta?
2: Iya. Untuk memahami cara Tuhan, ya, kita tidak cukup harus pakai akal. Ya. Tadi saya sudah bilang, ya, kalau Ibu Els memahami cara Tuhan untuk menolong dengan menggunakan akal kita, sulit untuk kita pahami. Kita pengkhotbah bilang, tidak ada manusia yang dapat menyelami pikiran Allah. Pertanyaannya Ibu Els, Tuhan itu ada di mana? Ya. Nah ini pertanyaannya kita, Tuhan itu ada di mana? Nah, ini masih ragu tentang penyataan Tuhan. Ya. Karena Tuhan sebenarnya tidak jauh. Kalau kita membaca dia hanya sejauh doa. Nah, jangan-jangan waktu kita berdoa, kita tidak sungguh-sungguh berdoa meminta. Yang ada di pikiran kita adalah sesuai keinginan kita, bukan sesuai kehendak Tuhan. Waktu kita berdoa meminta kepada Tuhan, ya, kita tidak akan mengubah keputusan Tuhan dengan cara kita. Ya. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Ya. Pertanyaan yang kedua daripada Ibu Els, sampai kapan kita harus meminta? Kita ingin bertemu dengan keluarga yang jauh, tapi belum. Jangan-jangan pada waktu kita meminta, belum waktunya Tuhan. Jadi, Kalau bertanya di mana Tuhan, sampai kapan kita harus berdoa supaya bertemu dengan keluarga jauh, ya, berarti kita ada dalam keraguan iman. Ya. Lantas, berapa lama Pak Pendeta supaya doa saya dijawab oleh Tuhan? Saya mau bilang, selama kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kita mau menyerahkan apa yang kita minta pada Tuhan dengan sungguh. Kalau bertanya kepada Pak Pendeta, pernah enggak Pak Pendeta berdoa langsung dijawab oleh Tuhan? Oh, selalu. Pernah tidak ada jawaban daripada Tuhan waktu Pak Pendeta meminta lama? Ada, bahkan ada 4 tahun baru Tuhan jawab.
1: Prosesnya ya. Lama gitu ya,
2: prosesnya lama. Jadi kalau kita bertanya di mana Tuhan, berarti kita masih ragu dengan kekuasaan Tuhan. Jadi hari ini ingatkan buat kita, jangan pernah ragu tentang kekuasaan Tuhan. Ya, soal waktu, ya, kita mau bertemu dengan keluarga yang kita rindukan, ya, kita berdoa. Kalau kita belum ada biaya, misalnya contoh, keluarga ada di luar daerah, kita tidak punya uang untuk beli tiket pesawat, ya, kita bisa berdoa pada Tuhan, saya rindu bertemu dengan keluarga. Tapi untuk biaya perjalanan, apalagi sekarang, ya, biayanya cukup mahal. Tapi saya percaya ada cara Tuhan bisa menolong untuk mempertemukan. Mungkin orang yang tidak tinggi baku dapat, tapi orang yang datang baku dapat dengan orang. Nah ini cara Tuhan mempertemukan kita dengan caranya yang ajaib itu luar biasa. Makanya jangan bimbang, jangan ragu. Karena kalau orang bimbang dan ragunya tidak mau ketemu, ya. Kalau orang khawatirnya tidak akan pernah terjadi. Ya. Jadi kalau berdoa, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Ya. Dan kalau kita meminta sungguh-sungguh. Ya. Jadi itu catatan, Tuhan tidak jauh. Ya. Tuhan hanya sejauh doa. Ya. Artinya waktu orang berdoa, orang tahu dia hadir dalam hidup kita. Dia menolong dan memberkati kita. Begitu, Mbak Yelin sebagai catatan buat Ibu Elsa.
1: Oke, baik Pak Pendeta. Tentunya kita juga belajar untuk berserah gitu ya, mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan ya Tuhan saja gitu ya. Tuhan tahu waktu yang tepat gitu ya Pak Pendeta ya pada intinya ya. Oke, baik. Yang pasti Pak Pendeta, sekarang ada yang bertanya melalui WhatsApp nih ya. Jika kita melihat kembali perjalanan hidup kita beberapa tahun terakhir, mungkin ada masalah, pergumulan, atau keadaan sulit yang dahulu terasa tidak mungkin dilewati. Menurut Pak Pendeta, bagaimana cara kita mengenali bahwa Tuhan sebenarnya sedang menolong dan bekerja di tengah keadaan tersebut, meskipun pertolongannya tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan? Dari Pak Felix di Sario nih, Pak Pendeta. Silakan.
2: Ini sebenarnya luar biasa apa yang dinyatakan oleh Pak Felix. Dan Tuhan menolong kita begitu ajaib dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Saya kasih contoh, Mbak Yelin. Ya. Pernah tidak saya terpikirkan untuk ada dalam siaran hari ini. Ketemu Mbak Yelin, bisa ketemu teman-teman yang ada di Pro 1, Pro 2, Pro 4. Ya. Bisa mengenal Radio Republik Indonesia. Pernah enggak saya punya cita-cita? Ya. Tapi cara Tuhan ya, mempertemukan itu begitu ajaib. Ya. Cara Tuhan memakai siapa saja dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat itu luar biasa. Dan itu tidak ada yang kebetulan. Artinya, dengan contoh ini saya mau katakan, mungkin Mbak Yelin juga punya contoh, ya, atau punya pengalaman iman, punya kesaksian iman tentang bagaimana cara Tuhan menolong, ya, dalam kehidupan kita, ya, yang sungguh luar biasa. Dan cara Tuhan menolong dalam kehidupan kita itu nyata, ya, dan sungguh-sungguh. Ya. Ketika kita tidak memahami dengan cara akal pikiran kita, justru Tuhan menunjukkan dengan kekuasaannya yang luar biasa. Ada badai-badai kehidupan yang harus kita lewati. Ada pergumulan-pergumulan yang harus kita lewati. Bahkan mungkin kita pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan, sampai tembok apa dan ini badai ini? Sampai kapan dan ini badai pergumulan? Kita kan rajin sekali berdoa. Kita kan rajin sekali ibadah. Mas seolah-olah ini pergumulan yang tidak pernah habis. Ya. Sebenarnya itulah cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, Pak Irma. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Karena Tuhan tahu mungkin kelemahan kita. Kalau kita tidak diberi ya apa yang disebut dengan ujian iman, orang mau lupa pada Tuhan. Mar kalau ada pergumulan, ada ujian iman dalam hidup kita, ya, kita akan mengatakan terima kasih Tuhan, Tuhan so kasih ini. Ini menjadi catatan buat kita Maria. Jadi cara Tuhan menolong itu dengan caranya yang luar biasa. Bisa Tuhan pakai orang lain, orang yang di sekitar, bahkan bisa musuh kita loh Mbak Yelin. Nah ini yang harus kita sadari ya. Orang yang orang yang tidak suka ya, orang mungkin yang tidak suka pada orang ya, Tuhan bisa pakai supaya jadi cara Tuhan menolong. Ya. Begitu. Jadi sebenarnya ini hal yang mendasar untuk mengingatkan kita bagaimana sesungguhnya kita harus bergantung kehidupan ini pada Tuhan, bukan pada kekuatan kita. Begitu, Mbak.
1: Baik, Pak Pendeta. Sekarang ada lagi yang bergabung melalui line telepon di sore hari ini ya. Shalom, selamat pagi.
4: Shalom, selamat pagi, Mbak Yelin.
1: Selamat pagi, Bu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Semangat sekali hari ini.
4: Dari Mamna Eman.
2: Silakan.
4: Selamat pagi, Bapak Pendeta.
2: Selamat pagi, ya.
1: Iya. Apa nih yang ingin sampaikan? Silakan.
4: Cara Tuhan menolong kita ya.
2: Ya.
4: Pendeta, saya ingat itu firman Tuhan Kejadian 50 kayaknya. Dia Abraham bilang begini, jika Allah kami yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap menyembah dia. Nah, jadi persoalan ini orang manusia ini kadangkala Tuhan nak tolong, mulai orang bertanya, Tuhan sepongos tuh, Tuhan sudah lihat petora atau Tuhan apa ya? Ah, jadi mulai pikiran ini berjalan. Mm-hmm. Ah, ada tek lain Pak Pendeta, dorang pergi pada dukun. Jadi dorang datang. Iya, okay. Dorang tunggu-tunggu Tuhan belum jawab-jawab selama. Mm-hmm. Ah, dorang pergi, dorang ada orang panggil lagi di masjid, dorang pergi di sana. Supaya mendapat jawab.
1: No? Jalan pintas gitu ya.
4: Dia di sana. Sampai di sana dia pergi dan nyanda lagi, nyanda petolong lagi. Uh-huh. Ya, dia balik lagi ulang Kak, dia balik lagi ulang Pak Tuhan. Nah kira-kira iman seperti ini, bagaimana? Nggak ada penderian, jadi mungkin ini sebab pendeta nanti Ibrani 13 ayat 5 itu. Itu mesti orang pegang, gitu, iya toh? Dengan keadaan situasi kondisi yang sementara orang alami saat ini, di sana sini terdengar ada kebakaran, ya kebakaran rumah, lahan, tsunami sana menjadi... Jadi pelajaran buat orang semua untuk melihat kekuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, ya, yang luar biasa. Sementara dia ingat, orang harus tetap menopang di dalam
1: doa.
4: Oke,
1: baik.
4: Semuanya.
1: Terima kasih, Bu.
4: Oke, okay, Ibrani 13 ya? Ayat 5. Makasih okay. Banyak. Tuhan berkati.
1: Terima kasih, Shalom. Oh, semangat sekali, Bu Naiman ini gitu ya di selamat pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta tanggapi.
2: Iya, sebelum saya membahas di Ibrani 13 ayat yang kelima, sebenarnya tadi... Ibu, nah itu ada di kitab Daniel ya, ya ketika harus dipaksa untuk menyembah ya, menyembah patung ya, Daniel menyatakan ya apapun itu dia tidak akan menyembah, yang dia mau sembah itu adalah Tuhan ya, walaupun dia harus dimasukkan ke dalam gua singa ya, dan percaya pada kekuasaan Tuhan. Artinya mau kasih ingat kepada kita, tantangan apapun jangan pernah kita meninggalkan Tuhan ya. Nah, Tuhanlah satu-satunya penolong ya. Tadi dikatakan apalagi so sampai pipa dukun. Nah, ini karena Tuhan belum jawab tuh doa.
1: Jalan pintas gitu.
2: Usaha cepat marsalah gitu ya.
1: Okay.
2: Iya. Di instan saja kalau misalnya orang mau kelola tetap mesti batunggu ya. Bisa jadi. Apalagi kita meminta kepada Tuhan. Makanya kalau minta jangan bimbang, jangan ragu, harus sungguh-sungguh. Membahas Ibrani pasal 13 ayat 5 dibilang, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini sebenarnya mesti ingat buat orang, jangan sampai hanya karena kebutuhan jasmani sampai kita meninggalkan Tuhan. Hanya karena kebutuhan ekonomi sampai kita melupakan Tuhan. Apalagi tidak percaya pada kekuasaannya. Itu Mbak Yelin. Jadi diingatkan kita, ya, kalau misalnya ada persoalan, jangan lari di tempat lain. Apalagi lari pun, mesti datang ke Tuhan. Mari berapa lama pendeta kita mesti berdoa? Ya sesuai dengan waktu Tuhan. Atau Tuhan bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
1: Okay.
2: Walau kadang tak mudah nanti. Ya, itu.
1: Nyanyi lagu itu saja sudah mewakili gitu ya, ya Pak Pendeta. Oke, okay, baik. Pak Pendeta, di sini ada WhatsApp nih ya yang sudah masuk nih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami berbagai keadaan, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan. Menurut Bapak Pendeta, bagaimana kita dapat melihat dan menyadari bahwa di balik setiap keadaan yang kita alami, Tuhan sebenarnya tetap hadir dan memberikan pertolongannya dengan cara yang mungkin tidak selalu kita mengerti. Dari Pak Joni Disea. Bagaimana nih Pak Pendeta? Bagaimana kita bisa melihat dan menyadari bahwa di balik setiap keadaan itu yang kita alami, Tuhan tetap hadir dan memberikan pertolongannya?
2: Iya, ini luar biasa. Untuk kita mengetahui cara Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita, arti kita bersyukur dalam segala keadaan. Ya. Kalau kita sakit, ada yang bilang begini Mbak Yelin, kalau sakit, jangan-jangan Tuhan ada togor pada orang. Ya. Kalau orang ada pergumulan, jangan-jangan Tuhan kasih ingat pada orang. Ya. Kalau Pak Pendeta punya prinsip begini, Mbak Irmi. Kan ini aktivitasnya padat. Ya. Kemudian tiba-tiba mungkin harus istirahat di rumah karena flu berat, ya, dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan begini, makasih Tuhan. Ini sebenarnya cara Tuhan mengingatkan saya, ya, ada alarm yang berbunyi, kasih ingat, istirahat. Gitu. Bab kalau nyanda sakit, ya enggak mau dapat di rumah. Karena tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, ya, tugas mengajar yang begitu padat, ya. Ini sebenarnya bagi saya secara pribadi, ya. Nah, inilah cara Tuhan mengingatkan saya untuk istirahat. Satu dua hari, tapi memang jarang, Mbak Il, ya, yeah. Sangat jarang, ya. Dan saya harus mengatakan, ya, pernah ada di kondisi karena beberapa bulan itu kegiatan pelayanan yang padat, ya, termasuk luar biasanya pertolongan Tuhan, sehingga saya pernah memimpin ibadah, Mbak Yelin, tiba-tiba kita rasa, tapi tubuh ini rasa tidak nyaman, tidak enak, ya, dan saya harus ambil keputusan selesai pimpin ibadah, ya, keluar dari tempat untuk pelayanan itu ke rumah sakit. Itu di rumah sakit sendiri, Mbak Eli. Karena rasa tubuh sudah mulai kasih alarm. Ya.
1: Yeah.
2: Saya coba parkir dan jalan pelan-pelan, tapi sudah menghubungi ada anggota jemaat yang adiknya bekerja di rumah sakit. Jadi minta tolong jemput akang di IGD itu. Itu di IGD. Ya. Masih dengan baju ini, Mbak Eli. Ya. Baju dinas. Layanan,
1: baju kebesaran, ya. Gitu ya.
2: Baju kebesaran, betul. Dan sampai di situ baru telepon istri untuk suruh bawa kartu BPJS. Nah, ini kalau suruh bawa kartu BPJS, istri akan tanya, ini karena apa? Sudah kemari dan harus jujur mengatakan sudah di rumah sakit. Nah, itu saya mau bilang bahwa ternyata setelah diperiksa, saya hanya butuh istirahat.
1: Tidak ada
2: kronis, ya, karena kelelahan butuh kita untuk rest gitu, ya, tubuh kita untuk rest gitu, istirahat, betul, supaya kembali fresh dalam menjalankan tugas. Nah, itu contoh, ya, yang ditanyakan oleh Pak Joni, bagaimana dalam kondisi dan keadaan apapun kita masih tetap terhubung dan sadar bahwa Tuhan tetap menolong kita, ada bersama dengan kita. Mungkin di atas kendaraan, atau mungkin di atas kapal laut. Coba orang, Mbak Yelin, kalau waktu naik kapal laut, kemudian tenang-tenang, nyenak bawa om. Orang berdoa biasa-biasa itu. Kalau di Coba goyang, aduh, jangan putus-putus itu menyanyi, mau gitu. Apalagi kalau kita terus pesawat kemudian turbulens gitu ya. Wah, orang selalu memuliakan Tuhan itu. Ini keseingat apa orang itu Mbak Yeni.
1: Agar kita terkonek juga dengan Tuhan gitu ya Pak Pendeta ya, itu yang paling penting. Oke, baik. Pak Pendeta, di sini ada yang ini juga yang bergabung melalui WhatsApp nih ya. Selamat pagi Bu Yelin. Terima kasih firman Tuhan di pagi hari ini bisa menguatkan iman kami. Saya sangat bersyukur masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dari Aping Mantende di Langowan nih Pak Pendeta. Buat Pendeta, terima kasih katanya gitu. Terima kasih juga Aping hari ini yang sudah bergabung ya. Oke, di sini ada juga yang bergabung melalui WhatsApp nih Pak Pendeta. Terkadang kita sudah berdoa dan berharap kepada Tuhan, tetapi pertolongan yang kita nantikan belum juga datang sesuai dengan waktu dan cara yang kita harapkan. Menurut Bapak Pendeta, bagaimana seharusnya kita tetap percaya dan mempertahankan iman ketika Tuhan seolah-olah belum menjawab doa kita? Dari Pak Beni di PAL 2. Silakan nih Pak Pendeta.
2: Jadi kalau pertolongan Tuhan, sebenarnya sebelum kita meminta, Tuhan sudah memberi jawaban. Dan jawabannya Tuhan itu sesuai dengan Tuhan Tua. Saya kasih contoh begini. Ya, ada seorang bapak, dia minta kepada Tuhan, begini, Tuhan kalau boleh kita mau dapat dulu kita buat itu. Kita ada perlu sekali gitu. Itu yang dia dapat cuma 100 ribu. Tahu nggak bayangin waktu dia dapat 100 ribu, ya, dia bilang, Tuhan dapat cuma 100 ribu, kita dapat, kita ada minta 1 juta.
1: Protes gitu ya.
2: Ya. Tapi Mbak Yelin, kenapa Tuhan memberikan itu kepadanya? Ternyata nanti setelah 1 bulan, ya, dia malahan dapat, Mbak Yelin, bukan hanya 1 juta. Dia dapat 5 juta. Ya. Baru dia sadar, Tuhan, kenapa waktu itu Tuhan cuma kasih kita 100 ribu? Waktu kita dapat 1 juta, dan sekarang Tuhan kasih 5 juta. Karena pada waktu yang lalu, sebenarnya DP kebutuhan tidak terlalu mendesak. Ya, waktu dia minta 1 juta itu, DP kebutuhannya tidak sebenarnya sebanyak itu. Ya. Cukup cuma 100 ribu. Tapi pada waktu bulan berikut, justru Tuhan menjawab doanya itu 5 juta. Ternyata ada hal yang luar biasa yang harus dia lakukan dengan uang sebanyak itu. Ya. Kebutuhannya, anak-anaknya, keluarganya, istrinya. Dan mereka waktu itu ada banyak hal yang harus dibayarkan. Di situ baru dia sadar, Mbak Yuli. Dan dia katakan, kenapa Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Coba waktu itu kalau kita sudah dapat 1 juta, mungkin kita sepake itu untuk royal dengan kita salah menggunakan. Tapi justru jawab di bulan berikut dengan lebih dari itu yang kita minta. Karena ternyata kebutuhan kita bukan cuma 1 juta, bahkan 5 juta, dan Tuhan langsung jawab hari itu. Luar biasa. Nah, jadi untuk memahami pertolongan Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan belum jawab atau tidak jawab orang berdoa. Cara Tuhan menjawab itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Tadi pendeta bilang di awal tadi Mbak Yulia, waktu kita berdoa meminta pada Tuhan, kita bukan mohon pada Tuhan iko apa kita mau. Tetapi sebenarnya waktu kita meminta, kita mempersilahkan Tuhan untuk mampu dengan caranya, ya, menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tugas kita hanya meminta. Nanti Tuhan yang jawab sesuai dengan cara Tuhan. Kadang jawaban daripada Tuhan bukan yes. Justru no. Tidak. Tapi ada yang Tuhan kasih, ya, supaya kita tahu. Saya secontoh begini. Ini sudah pendeta bilang-bilang di mana-mana. Ketika seorang ibu 1 bulan dia berdoa supaya hasilnya luar biasa dari jualan. Dia berdoa, Tuhan berkati kita penjualan. Ya, tiba-tiba satu kali, Mbak Yelin, waktu dia mau pergi ke pasar, dia jatuh di pematang sawah. Ya. Dan semua dari penjualan itu hancur. Ya. Karena dia jual tahu. Bayangkan kalau tahu sudah jatuh. Ya, luar biasa itu. Hancur. Ya. Tapi di tengah dia menangis, ya, dia kumpulkan
5: aku tahu yang hancur itu dan bawa pulang. Kemudian dia bilang, Tuhan, Tuhan yang jawab kita berdoa. Nah, dia mesti dolah kendaraan, Mbak Yelin, ke pasar. Sesudah dia mengeluh pada Tuhan, dia protes pada Tuhan, tiba-tiba dapat telepon, ada di mana? Ada di rumah, kenapa kita tahu ini semua hancur? Itu auto yang dia jemput Pangoni, ya. Tadi ada mengalami kecelakaan, dan satupun yang ada yang selamat. Aduh, dia sadar. Oh Tuhan, bayangkan kalau dia tidak jatuh pada waktu itu. Dia tahu, bisa saja dia salah satu korban, Mbak Yelin. Itu Tuhan meluputkan dia dari kecelakaan adalah dengan persoalan itu. Sekarang orang, Mbak Yelin, selalu menganggap kalau ada persoalan itu Tuhan tidak menolong orang.
1: Tuhan jauh ini, gitu kan. Terkadang pemikiran begitu, gitu ya, dari kita.
5: Padahal Tuhan meluputkan kita dari hal yang tidak sebenarnya. Itu contoh yang luar biasa.
1: Baik, Pak Pendeta. Luar biasa gitu ya. Selalu dalam kehidupan kita selalu mengucap syukur. Apapun cara Tuhan gitu ya. Baik itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetap setia, percaya bahwa setiap pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dan ajaib untuk kita semua gitu ya Pak Pendeta ya. Oke Pak Pendeta, mungkin bisa menyampaikan berkekuatan juga untuk pendengar kita di sana hari ini. Kira-kira apa yang disampaikan. Dan setelah itu Pak Pendeta mendoakan pendengar kita yang mendengarkan Mutiara Pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta.
5: Baik, satu hal saja yang saya harus katakan. Cara Tuhan menolong dalam kehidupan kita itu ajaib. Percaya kepada kekuasaannya. Jangan pernah andalkan kekuatan kita. Karena waktu kita menaruh percaya pada Tuhan, berarti kita tidak perlu ragu dengan keputusannya Tuhan. Dan biar Tuhan dengan caranya yang ajaib akan menolong kita tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menolong kami dan memberkati kami hari ini. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru yang bertugas secara khusus, Mbak Yelin Silviani, bersama dengan tim diberkati yang ada di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Semua pendengar, pemirsa, dimanapun berada, dalam berkat dan kuasa. Kami akan melanjutkan tugas kami. Kami minta penyertaan Tuhan sempurna. Berkati bangsa kami, Indonesia, Sulawesi Utara, kabupaten kota lainnya. Sampai lingkungan di mana kami tinggal. Dalam genggaman tangan Tuhan. Berkati gereja Tuhan, umat Allah yang terus memberitakan kabar baik, kabar suci kepada siapa. Dan kami percaya namamu semakin dimuliakan yang diagungkan. Bagi yang sudah bergabung, WA, telepon, atau lewat kanan YouTube RRI Manado, Tuhan juga berkati. Tuhan memberkati Ibu Els, Pak Ray, Pak Felix, Mamna di Banjir, Pak John, Saudara Aping di Tuhan, dan Bapak Beni di Palipa. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, aktivitas, dan tanggung jawab yang diberikan. Tapi juga Tuhan memberkati keluarga Lamong Pondo, memberkati Pak Yance, Lamong Aneke di panitia, Ibu Foni, Mama Hanya. Bahkan memberkati Ibu Wilmin, Tamengendal, Bapak Yunus Pengumona, Oma Sumampo Putong, Ibu Marta, Pak Boy, dan Anto Lugi. Pemohon Bapak Adun, Ibu Poluan, guru para lansia yang ada di Abraham Salusi. Dan semua yang mendengar hari ini, dimanapun berada, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya semua ada dalam dekat Tuhan. Kami siap melanjutkan tugas ini. Tuhan memberkati untuk kami dapat mengerjakannya dengan baik. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Amin.
1: Amin. Luar biasa hari ini firman Tuhan yang kita sudah terima. Terima kasih Pak Pendeta untuk firmannya hari ini. Dan esok bisa bertemu lagi gitu ya di program Mutiara Pagi selanjutnya. Baik, selamat bertugas kembali Pak Pendeta. Salam untuk keluarga tercinta, makin diberkati dalam usaha dan kegiatannya di sonan hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom, terima kasih untuk Anda pendengar juga yang sudah bergabung melalui SMS via WhatsApp di line telepon ataupun juga mendengarkan saran kami melalui RRI Digital dan juga menyaksikan acara kami di kanal YouTube RRI Manado. Dan saya tutup Mutiara Pagi hari ini. Saya Yelin Salviani, wakil kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya,

0: Turki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yaki ku sayang, yaki ku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Robot Panado Suara Budaya Kemenua, lanjut di Nyirmulai Pagi saat ini teman-temani dengan Pop Manado yang bersemangat ya, biar menemani Suara Budaya mengawali rutinitas pagi hari ini dan tetap lebih semangat lagi ya Suara Budaya. Sambil terus memberikan informasi untuk Anda di seputar wilayah Sulawesi Utara ya, di mana Komandan Lanut Samratulangi Marsma TNI Yoyon Kuscayono Esos secara resmi membuka Generus Soccer League ya 2026 Piala dan Lanut Samratulangi. Kegiatannya menjadi salah satu wadah pembinaan sekaligus pengembangan bakat dan potensi generasi muda melalui olahraga sepak bola bertempat di lapangan Dirgantara Lanut Samratulangi pada Selasa 25 Agustus. Dalam sambutannya, Lanut Samratulangi menyampaikan kalau Generus Soccer League 2026 ini bukan hanya ajang kompetisi olahraga semata, melainkan wadah pembinaan karakter, kedisiplinan, dan semangat kebersamaan untuk generasi muda kita. Kemudian pembukaan Generus Soccer League 2026 Piala dan Lanut Sri ditandai dengan tendangan bola pertama oleh dan Lanut Samratulangi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertandingan perdana yang berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme para peserta.

0: dari petugas kapal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Sahabat budaya, patung kuda pal 2 Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda pal 2 tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan pal 2, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an. Karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal 2. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal 2, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

Perempat Manado Suara Budaya kamu masih dengan informasi di Sudut Pagi. Semangat berbagi dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat kembali diwujudkan oleh Yayasan Baitul Mal PLN UPT maksud kami PLN UP3 Toli-Toli mengusung momentum perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus keberkahan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah untuk tahun 2026 dan YBM PLN menggelar program Kitanan Sehat Ceria bagi 79 anak di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Akses sosial ini terwujud berkat sinergi kokoh antar YBM PLN UP3 Toli-Toli.

tetapi juga berkomitmen penuh untuk hadir di tengah masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Sejalan dengan hal itu, manajer PLN UP3 Toli-Toli, Kak Icuk Sulistiano menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan aksi sosial ini. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan agenda ini, dan IDI Cabang Toli-Toli menerjunkan tim medis profesional untuk memastikan prosedur tindakan berjalan aman dan higienis. Sementara Lanal Toli-Toli memberikan dukungan, pengamanan, dan fasilitas lapangan sehingga acara berlangsung tertib.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih kok
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun hari, 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Seberapa lama jadi petani, kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangu ini kan terkenal tuh dengan salak-salak lain itu.
3: Iya.
2: DPB dah apa, Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak sekawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan gitu?
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah.

0: gunung berapi. Kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya ada susah ada senang. Ya di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya no, karena so terlalu banyak tuh jadi. Kalau juga dalam ongkos dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal itu kesulitan deh. Jadi kalau Manado tidak kapal mesti lari ke Bitung.
1: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
2: Sekarang lagi panen salak.
3: Ini kalau cara panennya bagaimana?
2: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
3: Peda.
2: Atau kalau bahasa Indonesianya...
3: Parang.
2: Parang, ya, parang. Okay.
3: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
2: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
1: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk dodol salak ini, yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya
5: asli dari sini ya?
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
1: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Jantale be.
1: Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Perawat Manado Seluruh Budaya Kawanua masih dengan informasi di New York Monday pagi ya. Dan informasi masih diambil dari laman rri.co.id di mana PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Manado sukses mengawal keandalan pasokan listrik selama berlangsungnya perhelatan Likupan Tourism Festival 2026 digelar pada 21 sampai 23 Agustus di kawasan Likupang Minahasa Utara. General Manager PLN UID Sulu Tenggo Usman Bangun menegaskan komitmen PLN untuk mengawal infrastruktur kelistrikan di kawasan destinasi wisata super prioritas di Likupang yang merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan pariwisata berskala internasional. Untuk memastikan keadaan sistem selama festival berlangsung, PLN menyiagakan 15 personil teknik dari unit layanan pelanggan Air Madidi yang bertugas secara bergantian di lokasi utama kegiatan. Seluruh panggung utama, area pameran UMKM, juga fasilitas pendukung acara mendapat pengawalan penuh selama 24 jam. Selain menyiagakan personil, PLN mengoperasikan sistem skema pasukan berlapis atau backup dengan menyiagakan satu unit genset mobile berkapasitas 200 kVA dan satu uninterruptible power supply mobile berkapasitas 100 kVA. Dan skema ini disiapkan untuk menjamin kontinuitas energi listrik ya secara otomatis di titik-titik vital tanpa jeda sedikit pun. Dan manajer PLN UP3 Manado, Reki Wiling, menambahkan kalau kesiapan matang di lapangan ini adalah bentuk manifestasi standar pelayanan prima PLN untuk dukung setiap event besar di daerah. Melalui keberhasilan pengawalan siaga kelistrikan di LTF 2026, PLN UID Sulu Tenggo kembali membuktikan kesiapannya untuk menghadirkan energi listrik yang andal, berkualitas juga siap mengawal berbagai agenda strategis daerah dan nasional di masa mendatang.

0: Mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni ingin tahu deh sejarah?
0: Ingin tahu, kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan depe nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, dan bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni leh, mesti banyak baca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.

Perawat Manado Sumber Budaya Kapanua, informasi selanjutnya dari Kota Laut ya, di mana Pangdam 8 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus SIP melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Beo dan Desa Tarun, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Senin 24 Agustus, kunjungannya dilakukan untuk meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur yang jadi bagian dari upaya mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan. Setelah tiba dan mengikuti rangkaian penyambutan di bandara, Pangdam 8 Merdeka didampingi Aster Kasdam 8 Merdeka, Kolonel Daniel Edgar Shalom Lalawi dan Kasidam 8 Merdeka, Kolonel Cizi Carter Joey Lumi, melanjutkan agenda kerja dengan mengunjungi Kecamatan Beo. Dalam kesempatannya, Pangdam meninjau pembangunan Jembatan Merah Putih Talwara, juga pembangunan masjid yang berada di wilayah Kecamatan Beo. Selanjutnya, bersama rombongan menuju Desa Tarun, Kecamatan Melongwane, untuk meninjau pembangunan sumur bor air bersih. Fasilitas ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus memberikan manfaat nyata untuk masyarakat, khususnya menunjang kehidupan sehari-hari di wilayah kepulauan. Pangdam 8 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus bilang peninjauan secara langsung ini penting dilakukan untuk mau cari tahu perkembangan pembangunan sekaligus memastikan fasilitas yang ada bangun ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan lebih lanjut, Pangdam menegaskan kalau TNI Angkatan Darat terus mendukung upaya pembangunan yang memberikan dampak positif untuk masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan. Menurutnya, pembangunan jembatan, sarana ibadah, atau fasilitas air bersih ini bagian penting ya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, juga memperkuat konektivitas antar wilayah.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan. Tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana